0: kati skoma mi gine kiami. Nego takwar kwa rani skole iti ebe sete anaga tebe viseni engandini. Alagi tendi tani elendinga. Kwa itare gulish. Apa kau kaki kami? Tak kau nyokel megiru le lagi kau nyek tua mami. Oh kau abis apa tengok kau?
1: Oh kau betul lagi ni.
0: Kau tak cakap turungi. Kau ngerti aku neti emaen macam ni. Lagi sungguh ganis. Lagi baru kita juga rujukan. Ingat le mama jangan cakap itu je. Mama jijik itu jangan mak mama jadi nanti ni.
1: Je megi lige.
0: Oh kau sungguh kau jokel lagi ni itu kami lakuit. Gejor lagu mak ingat le ngerti. Tapi nunggu jepta nunggu kami ni tiada juga. Mak mami tak bawa tu negara le jepta ni kau ngerti tu ni.

0: kwondo nyo statong yu alu nyo nget kago eji family na nyo na baga amana rere agen ak tabina tukul kwa mugul alu nyo yung nget kago eji kongoi kongoi arap runo
1: kongoi kongoi genwagit kongoi genwagit arap tirop en kumasatan bo Kitale en Trans Nzoia County en ore noto ne kararan agere biik chekago tiem kongetis chekakonyorchigei kongetis en betun barani Abiud Koskei en Kipkoron ngebaga kwen ngolion namiten Peter Netai kotauningei 1 akeba 18 enyoton akesoman akoi 19 Immaculate Jepe enyoton Chepkoitilingen Dominic Langat en Chemwokter Koneli Chemosi Zaitun Chepkorere koboto Meganikarab Kigen Wesley Ngeno koboto enyoton Chepkoitilingen Jared Uyugi Abiud Koskei agere enyoton koin Abiud Koskei kekone sirutik achang'aiten yu nyoton kisiru kwa ingeti shungo nyila genge kutoku Geoffrey Wasete kuboto nyoton Edwin Bet Abdullahi George Henry Shalin Jepkemoi Sheruyo at Collins kuboto biga lage nyondon lakini ngoma star genyoton alenjin star 441 hash tesi star kwa lisho biga bisa inore nyoton gararan ngenyoru nukemoi nbomete sinyona mwonjuru nchwa laki kwa kwa lise nyoton kwa genyoru choru nukeite bago lage ngokso sam tayari alenga kukune ipi bago lsomo kinyoru chingajitu 2002 akonetan kumiten duga namba pikipiki namba 3 iwendi kityo star 441 akiwe 11 yanga kisirele nduthi anako pikipiki akinyorchigei 2000 Kenya shillings en star 441 ash zawadi nikiyoten ketishete zawadi nibaga stambuti ndina mjinigei 2000 en betu naotan barani kotomi mande eno lombaga hale njingu kabanganak betu kabanganak weekendi en komasatan garibu kemasi genyoru njitaga
2: Eya mune ari.
1: Ah bai bai.
2: Ari kono kongoi endi tutu kyogone nana kacha ante ken korone endi kore tabara brere esa nabut. Tocho kara brere age tocho mbasa tutul kitoche staff tutul age tocho kontu gabo metul agontu tutul kimi mabu age lejo karibu ko togo tutul nana lapata tutu nana lapata kiti magbiori ma sista leva arab langati ak ak poyo tara brere debit barbareti dilangeti kalasoi Mengit, kinetic, and atawaisen kemaner, awe anyo kambasi pa tegato Mary Masonic, awe Richard Martin, pejina kembu wini elongisa tutapka Masoni, and aitini kila chakap kimolo kila nangabibi awa chama an esekia MC Nicholas Sintubai, Richard Sintubai, OCS, aktik tubu lawa basta elisigilai, tepegasitoni Joseph Geriji, awalani pitu, ongeni tena ngo magi baishoni. Karibuni tumara, enkora bara pre, karibuni staff tu njema yemo. Karibu tena.
1: Kongoi. Kimo, enga masatan ba Meru County. Ongebe gigat bayota pre. En kama saatan bobo meti se nyotan ni ang wangana le choro noge nyotan kotoro arorwe chok bo oret nyotan in betun brani si ge betugul kabbesa ki gesen ge wata jajajak tugul boyo tarabrere en kama saatan basa na gut na daigo shego sasame insaita managa genge nyotan ba subuy age lenen karibu gaita statu len kibagenge en kama sa natan ba sokuru gugaro runga besa gumnye en kama sa natan ba sokuru sokumurwa dugen karan ga besa ne nyorchine nge bora teta genge na genge en star 441 hash natan go numbra ndan ba yalishe ngo yutan yalishe agenge na genge en kama sa natan ba star 441 hash en kama sa natan iwe dugen natan number 3 inyorchine ge natan go 2000 miten jitano jorwena na atko Alfred Koyeji ngenyorchigei 2000 Kenya shillings agenge na genge gyal gitonyi lagenge ko gyal betun ba mut ki gyal betun ba jumatatu otogai tiamen wigi ni to menyorchigei gi ko tiama mut e nyoton ogilenji ga serta no mi zawadi ko mati chilili iyo lishi ga besa agere Robert Chirchir Maureen Rono Wesley Ngeno miten jidana nat ko Susan Tarusi ko bichona ko 2000 ma mujo mo bichon dugula mun ta ko chokto ga besa o mono lenjin ko tiche nguni bi ko ko laengo nom chukwagi nyorchigei 2002 kwagi sipto kapa bertani buwa nge nyoton kura kumiten bikeite pako laengo konomchi namjigei 2000 tage ndogu kityo ki tage chapchabitu namjigei 2000 nabarabini chondon chombo noton ibaishe nen weekend star 441 hash karibu gaita satu len kipagenge ngegas jen chegugu kesi bichutu nyuge nyuru askari kamili en kama sanu bakericho karibu jen
3: Eric, ochamegei.
1: Bye-bye, karibu.
3: Awekini kongo Jehovah amu barai nekakonech kakenyit eng chametabkei. Nganget Reverend Isaac Mayo, Tulwa Parish, Reverend Olengreshew. Isaac arap kisir kong Priska Runo eng kentepes, Sila Sain ang Kipsamu arap ili, William Aram Mayo, William Aram Ngetik. Abistanli Kempoi, Tapkili, Pasarejo, Sista Rose, Chalice Arap Runo, Joseph Ego, Patrice Arap Ego, Angeline Ndubeneti, Priska Pwambogi, Jema Sase, Arap Murare, Arap Kositan, Arap Salam, JJ Magibior, OCF, Susana Pitok, Elen Petiket, Osmas Magonor, Chien Gugu, Kineti Chirikiri, Regina Ngembo, Rosa Ngbonjoge, Arap Chigugu, Jemi Bonjoge, Arap Tapkei, Emily Gzaria, Yagana, Wanda Jaska, Teresa Jibkong, David Tuwei, Tando Gando, Agarap Tiro, Ak Rebaren, Juma, Ako Kwenyo, Nabagap Kuria, Leji Tulu Ngeti, Kongwe Eric.
1: Kongwe, Kongwe Yaginye, Ngeti Shinore, Ngararan Genwagi Jien Chigungu, Asge Nyurun Chitage, Askari Kamile.
4: Kamge, my brother, Womune, Yamune.
1: Bye bye, Garibu.
4: Samake, a meet of the Grand Vice and Gony, and I get in Grabayaki with me to learn the mutiny, whatever together. I get picking Galino to meet to me. Early my wife get see Chavichai Babu, Kosguli, and a lucky tool, and get it up with Marseille and Malakwa no mutiny. Anget Eric nubuku inu kabisa early inget only kasa kemi kabisa emo aksamu ili chikuwa nye mentera matina utien area chief kuske akwanda inga lingete Bishop Samoe Bamorian Serengi lana wa mesebik anget wayoku kene wayoku ngap kita nye lingete ak Barnaba ilingu ngetu an Barnaba ngap kita nye area chief nukwala tomi alingete ak kemi ango Gloria Mani, a Kuros, Kuros, ayo, Martin Utien, Yoron, Kuros, en Gatia Guay.
1: Rangay.
4: Rangay. Tuan, Njeroge. Tukul tukulli, ole ungetien, kagoye chimet.
1: Rangay, ungi ungetien, kagoye chimet. Gungoy, Askari Kamili, nore notane kararan. En betu nubrani *441# kwa mwana kubaduga namba sambok demite n'2002 en bike changa besatiam konyil agenge gitiok tagu yalishe en wigi netano gina mjige zawade na wata nubo weekend en *441# ngega sena mgogi wabu kompte nubo bomete ngega sena pastarecho nyugi nyuru boyota rabrere ngega sito itab kwa maso nagi nyuru Gloria Mane Gige bage chaktan gunon don age nyuru bike changi ko ingeti sana buchke nge taunen pasta recho. Alibu pasta.
5: Arif Rona, ya mune.
1: Bye bye garibu.
5: Kogno ima chale chogo bagi ne gongoy, amu ka nge to samege. Alini gongoy, eite twini gotwa. So ina wang ange tucho. Kataunen chen kogo yumi tindrete. Ane jundi murebu kimakune awa nyongora mana apa yapuge awa nyongora cho sinen en lesos aganjaline nduveneti anya naratira bengi tale ilia nengi tale Mrs. Gabrieli ni Panforest awa nyongora tapkile atapsharga anyo gando gando anyo naskare kamili nangu mando awa nyongora ara kurus engap jebuai Hilary Chebiego anyongora Regina Ngembu anyong baya kacurta aga anyongora kiblogotia aga anyongora kipkemboi aga anyongora tuetab kamason anyongora pigap jebkong anyini nyana leongitin aginunu choba gongo amungo ginyoru location gimai baisho nikotok keba location anga mwacho kora mheshimiwa nenyu Mary yangu ngwe maisha ni kibai me MCA nenyu kora mosfei ungetien ak paisha na gakile mite ne alai ka alstrane kele ni mheshimiwa gongoi amu paisha ni kiyai anganget MC ne bote mas alini nge no bagitu yamu tenga saos anyong gara reparen ngesiau anyong ne reparen
1: ongoy magitara tukul
5: reparen kitir anyor el da kirui akyebio senyin peti ak tukul tukul tukul nama ngetin sister rose nama ngete chegugu kakasin ak pomur tanyon arap rono ale ak tukul ongetien ak
1: kakoye chemes
5: embe tunihuni kongoy kongoy rekin giberure
1: Hongai, hongai, hongai, segi berure naginye, pastor ejo, in kamasatan bachip kunganyen betunotan berani. Karibu ke testa, inore notan gararane, agere nyotan testa kwali chepi kabisa Dorin Mutai, ge nyochi ge yalishe nyondan in staff of Tuanach, mita jitane naate nyotan ku konsolata jepto, ge nyochi ge 2000 Kenyan shillings, mita nchitane gal, in kamasatan bom, agere viksa muka nyochi ge 17,000 in duga number one, ngabone tanguge nagona mchine nge kubaishe ndugule 150 shillings agere nyotan go Geoffrey Kirui miten Bernard Kituri agitane naate nyotan go Gloria nyotan go Tanui kugunyugunyo shiga tukul somogu nyotan go 17,000 kubaishe 150 Kenya shillings and star 441 hash so agere legatiam nge chapchapitu gyalishe kama satan migara agere unit store agenyor shiga 17,000 gen star 441 hash netan kukara aranga besa bachi ya gatul na chap chap nyondo ni soko uru soko muru and star 441 hash Kelvin Kirwa nyorchige 2000 Amos Ruto 2000 Shalin Norton go Lagat 2000 Kenya Shirin Godfrey Giroi 2000 Judy B kubota enoge Norton go Kibitok kubo nyorchige kubota Dorcas Tom genyorchige nyotan Dominic Bet genyorchige bichangu ba 2002 gal gonyil agenga agenge biki kwali sen wigi ne kabisa ba golupchoso lakini mo nyorchi ge gi lakini ka tiam gonyil agenge ngun go torchi go 2000 Kenya shillings zawadi ne taze tan ko masatan ba sokuru sokumuru mi duga number 3 duga not number bigi bigi ne garbu boyo tara brere sige nyorun chi tage nyorun eh eh garbu ra brere
6: ay gongoy ya di na bas ne ga iguno nama tai kecil itu asal di aku kuit aku anak sebab ikat tai tai buku itu bami kina lutu ang masih itu sama jata jata soin nama mulai kecil arus jare kecil malam ini ketung kau kasih ko nama arus jare nama kau nampai kerok amun arus ini tawar nampai go mara go mama kita di dua si mai tarus ni si do sepentel sedentiet an 98 si do sepentel sedentiet 98 i di ruang kecil macam le kecil ni tik mara go bunu line ni pasi libue o guano takik energi aku guan dekat ubot tu semua guan kecil otep kaine tarau dire ki emuo kutubunu nimba longisa konam kutubunu mulot ka kumulo ya utakini ge gimbu tangara itu gimbu ko tenge tega abo buta ki ge ne babu yosi kutubunu nimba mugani soko masa yon dugul utakini ge chemane ko bwana wa itu chemane nan anan jebuan ni long ni pemang ko ta ko lu tu gibira o choru ke o kwa ni yo si chuba ni ba gibira anan o to ke ba ra che ma na ba bo bo ande ka to te ki yo si ama ta ta ja ko pe tu o ki a ga tu no so me gura no ni mi nge chere no ni ti ni garu talenta ngom tamba guru bi sing sing ngae cer ge guru bi si pa tu gus a le a u ta ga tin tu gus o gut ki bie go na na nge ti de mi ngi to go na u mi ngi ram go go lon si gi lai i cho no
1: ange
6: te ga to mi to ba ko tu la bi ga ti o si go ngo ye
1: Angge, angge, angge. Aga magun kin kia gatul negara ne. Sulda gumnye. Toksi nathan etinya ne batayeg. NB tu nathan. Nathan go magun kita gatul nemnye. Agere nathan go daygo shego arta magagenge. Nathan insight amana gagenge. Nathan nebo subuy go maginyoru. Nathan go Gloria Man en kamasatan bagab tumo ngomi chino giyami se nyota ngu ngeti sagne ane tom giyabu kaunti nota nba naroge nge nyoru chino ba kaunti nba naroge nga nyugi nyoru kamasata nota nba ine Gloria Man en kamasata nota nba gab tumo lagini *441# duge negaran kabisa kuna nota nba bigibigi duge nota negaran kabisa kuna nota nba bigibigi duge nota ne miten kamasata nota nba number 3 miten 2002 en big pogal sumu gogi nyoru bikyotan Cahit bagol lagi ingok temani ni ok semuk cawu nyuriga 2000 nonton ku cawu tu orang manggilin jin ku tu kau cie menu ini tan iwe duga nonton number 3 agi nam juga 2000 Kenya shillings lagi ni kau gaya tuh duga nonton kau gaya tuh duga nonton number school fees duga nonton number 4 duga nonton number 4 orang igone big bagol lagi Friday meet kau igone big bagol lagi jenam jingga cahit tu gule nonton ku 20,000 and duga nautan number 4 duga nautan number 4 number school fees nautan miten 20,000 kwa kutoege nautan kusu ku moja kwa moja kwa chugangu kwa zawadi lakini na ile testa zawadi nduga nautan number 3 toki chenge bike changa pesa chaito 120 nyori chinga chitukuli nautan kwa 2002 nduga nautan number 3 lakini kwa kwa tuch agenge offer number school fees number 20,000 mi duga nautan number 4 duga nautan number 4 Friday mate itinye 20,000 kwa ibangan boisho ni keterter en betu nota na barani karibu OCS kegas Gloria Man
2: kongoi en erige agi gotuan bisho bedu ak family je pok tukus kongoi yisi ama cha aname bastari chenge pungon ako anyon Gloria Man Anyon nikel kebugu sekaro sanyon jos pinelesos reki na ingembu agrere non ale su tore to kyo ben to fit aptai ak kyo si agap kilumben ge chei magi bior yoni siomdo ag pachur tawa wa aga macha sa men erge ama pole en boyot pil tuini sin na ge ogi veten ga masta kutete age wona reporta ni rai ni en ga masta ge biribiri Ama jah alengi itu gule segera bagai sekolah tembojan dan apa. Di rapu tu tu gule longi tenaga gaya ini. Orang bayi joni konggai ni sih.
1: Konggai. Asyik sih. Enkau masa tan bau soalnya ni. Karbu Gloria Man. Enggak tu mu.
2: Nak berada?
1: Yes karbu.
2: How you?
1: Ah bye Gloria Man karbu.
2: Kongoi sa, kongoi si gatua edu, agi gatua lagu kuagara, agi gapu gue tengok limbaga agi gatua staff jejak kita terjebak mai fm. Tareta dubjenyu amai tapa isu nami, tapi gat negure gat cepko kengap tu mau tau naba lakwa namnya ni negi nyor problem, engmu lelda, o gimi engmu janggo, eng betu tap cuma file tareta mana, ye dinda engmu janggo, engap cepko yu tabaga ramanai. Ge sama tarikh yang wangi itu kul gandu ikhawat korne lerap sere mawat lerap sang mawat inga mengsenata negura lagi skos kei ag ma yane viongo situ kul garke angoi mitang ajaret anan ko nai sama oye angga sama kau mingine dapke obwa engni apa nabaga ayata kau lejo obwa ge tarikh lakuan ibu jawaban retasun awo ge nyurwaban retasun pula viongo situ magit otawatin ge tuna tabar tarikh taman di mobil Asih ni gaya jangan tu. Ok cuma tato tarik taman ageng. Ye dinday bara dari tiad negi sama bara kuba lakwa negia mawa vale nak imi tu ye lagi ne kie pangutik kotko sirta kotko sirta tu ye napa ama mana apa guru. Vale nak muncak apa malamet agoritanya guru petu bol. Vale nak muncak kuba me tabairin tabut. Mujia abro abi aji, ale ini mujia. Kita ni arampe engkau dapat gam malam itu, anan gua gabdan niel, engkau cuma tato, abu asyik darat dia siapa nak borat, engkau betul nampak so magati. No agem boy, ngah maramu aja, Michelle betul rosak, seniya si andel jeb kau gay laku engkau sebagai bersuhu laraga, kansela, tu jenjung kansela, gua tanya kena ngalihan dana, tak ale ini mujia wara kansela asa megilai. Arab kositan jejak magbi orang sekarang kami lihat bahasa rejo usia sungguh-sungguh itu hajar mila Francis jamu dalis kering
7: mi dan game boy tapkili gogo abel ko eji mi tap sharga na ko jurta gen je guwa juliana juliana no ba ndavi bi sinya jib murti sharo diji arab jangya ta angeli na bandu bene jagre ji na ngembu again mashabik tu
1: kapsa
7: mo lejna kapsa oyo ga gile tapke bi jang akuli atu mo ga gile tapke u gina ba manu du sobe ko moy du gen ni bar gi wa sana
1: ni beru re na gine gloria manan kama sa tan ba gabtu mo en betu na tan bara ni gine ti she no re no tan gara ran friday met ga bo tu kapsa go ba soko am wa tan go ba na tan go gine nyor chini gen soko ru ge ba shen tiling za sam tiling sitini en star 441 hasha woni tan komite nen du gen no tan number 4 ga go ne school fee shada jaba 20,000 NBK tabogo lagenge awa mwono lejin ngoti moche 2,000 iwa duga namba na watan namba sumog na mbondu bigibigia na ngondu uthe lakini imache na watan go imache agenge na genge rabi ni chondon chamba 20,000 iwa ni duga na watan namba 4 kakisiri kumye kapesa gila school fees awa mwongo mnyo lejin big poka lagenge ago amwa unbike taj kwa kumwigo nyurchige bora tete nyondon en soko uru enbe tunubarani Moses Rope nge nyurchige na watan go 2,000 Gilbert Kimutai 2,000 Caroline Leting 2,000 nga mitene nyota no Ronald Sang 2,000 nga mitene nyota no Maureen Koriri 2,000 Kenya shillings mitene Fancy Mutai 2,000 nduge nota ni nota number 3 Gilbert nota ngu bet kenyur chige nota ngu 20,000 nduge nota number 4 nga mitene kora Joyce nota ngu kiprotiji Koriri kenyur chige nota ngu Ravini Chondon chombo 20,000 Kenya shillings nduge nota number 4 star 4421 hash kiri legetiam yalisha kabisa charity courier 20,000 nduge nota number 4 Christine Koej 20,000 duga nota number 4 niton gomo no lenjin iwe kitok duga nota number 4 yano gonyil somboge nyota gonyi langwan ogo tuye agrabini kiota juba Friday 20,000 ubiru wanjo orwage nyota ngule mige suwe kiva unika ngume kwa lewa ne nyota 3,000 gid nombo gilu ishege nyota nuko nom lakini gumu angulion basa vi sabini kwa mache gunio ge nyota kwa mache gunio gulaye nyota so in 3,000 gunio gulaye nyota ina ile jono go 18,000 Kenya shillings en ore notan gara rane notan gondo nam jini ga 20,000 egere le wang 2,000 chemi taba ne nyono gola amu no tinye boss beti anye mda fertilizer go notan go tona me notan 2,000 go le bi go mask acid leba nga go bir ga acid kabisa en ore notan gara rane nam jini ga 2,000 en duga notan number 3 anani nam jini ga 20,000 en duga notan number 4 go egere jona nat ko Nicholas B 2,000 Kenya shillings agere notan go faith yero Gilbert Bay 2,000 Kenya shillings nduga number 3 Ambrose Kimutai genyor shige noton go 20,000 nduga noton number 4 Dominic Bet kore nyoton genyor shige 20,000 kani nyor shige 2,000 entai lani genyo ibaishen 300 nyoton yalgoma sanota nabai nduga number 4 go gateti nye 1,800 lakini genyor shige 20,000 Kenya shillings tiyenge chepchepinda ngungso kuru soko murwa star 4421 hash edilegetia miyalishi nore noton gara ran kando hensa no kwe garibu
8: yomune kukwe
1: bye kando amune ula mba grao
8: kukwe misi ena paatna yiku nangana wati yoli o el daet talimba kabu ngusti wati tarak tabara mongo no kuyo ngala nana maange tanya jali sarap kiringi gloria mani jen kogo jen jekugu basa jepuany basa recho staros reverend Joshua Mutai tarak tagi mwenye no kuhu wati ni elika goros engap se guay ak barbarete en maseka ak ken je mok te ene libana ro ama se tu gulo lo met ga goy go mi fu ku yang
1: ongoy in notan go kando en kama satan boston ku gen betun bran ke ngeti shogi ni ngete sa gi ngetke ngone tum gunyuron nafas en gasartan goy kabesa nge ga selina en kama sano bokericho sinyo ga te sa gi nyurun chitage gunyo ginyoru kina mama kidogo nyota nge kas kina mama kidogo asigeta star ginyoru nchitage lakini star 441 hash nwigeri ile kegilge kabisa gelishi kama satan basokuru sokomurwa abato na kuba duge nota ne karan kabisa duge nota number angwa number 20,000 en bicho kuba nota ngubi ke big tiptem go ginyoru big taman big pokalanga go ginyoru big taman oksogol agar Wilson Korir Samuel Lagat kenyor chiga 2000 Kenya tu another go 2000 Stanley Birir kenyor chiga 20,000 enduga another number 4 star 441 ash netan go babora tet kabisa chi agatul another na chapcha bigeri legali shinga masatan basoko rusoko murwa enbe tu another ne borani karibu agar Salina ngiricho game mande ngegas Juliana Ndabibi karibu Juliana
9: Eri grun raya mune
1: na bai bai Juliana
9: ngwe gara en koruna ni mi gabe sagai ni chini si panel ngwe amunga guri be chinge mo kamu na ni ala matendi chu ale ni gloria manga gas kabeza ngwe ga ineta le china ge bunget ka goe che masas agi tap ke ale ni gara ne ka goe che sitete tap ka masun Kure anda itu, oh siapa sih nusun wah dengannya sekarang mati kan ini atau dengannya sekarang iuuge muai, angin jasa mau biar arah ini, oh dengi kami satai toh kami lagi itu, angin yun sen lembaga senen dek angin, elan sen lembaga dalat, in angin rechina ingin butai taskap tigo esekia, di dicatin di Dubai. Kwanza teska kana apori na simbiri akiwe tayine ndimbo sayamya na deni ngeka goe mashabi tugul kibanda abi bimeni abadabi mieno ngete nga goe ge boisioni gongo ye
1: ngongo Juliana Ndabibi honge ngete naman gebe ge sarun boisioni gen betuna tan ne borani henore notan gararan gomono go star 441 hash mono amon garu rungu mie kabisa ago enyoton rabini chondon chambo 20,000 enyondon enyoshini gagengen agenge go silingishek barnaba kitur 20,000 wilson to 20,000 kenya shillings mide dana tenyoton go martha korir 20,000 kenya shillings mide gora joffrey kirwa 20,000 kenya shillings enduge noton duge noton number 4 noton go tmi 20,000 jaba sugule enyondon en star 441 so tiem geri ilige alishe engo masatan baso kuru soko murwa 2000 2000 enduga nota number 3 kakuma kitu gile nota nko bichi aga tulu goya alishe nui gin misima menyor chige agi iwe duga nota number 3 ogi namjige garaon 2000 ogi namjige 2000 ogi anle gonyilang ite stayo alishe engo masatan baso kuru soko murwa enbetu nota nbarani ogi wabu ngegose Juliana ngegasin Abraham Nkesis karibu Abraham
10: Gongo, Eric, baranda naga iko nang betabrani, iko egan mata gani tise. Kalau jenis skabriel, ban boros tegang ya, tuh jauh sil kaskel. So saya saja sir kong, agar cuma kosmas kumi alda lino ngiat ya, pastare jas staros, lain birokan intala tegang ya tuh aja tanya Sharon, aja lino komin tuh beneti, ragila, ang basa betul gula lino ngiat cega gue, gongo Eric.
1: Gongo ngiat cuman haga gue cemete karibu kita saat guleng bageng, ayo etap cerangan. Garibu.
11: Rap grung kerana mitol limbo kaba, angeti para nama je munggul limbo siro noi, nama je aga katunya muti anda terigono, mitol limbo kap tel, meregai, nabo elda menyo rap samua, nabo ibe nebarinya kuarambe cuma bili, o agame kapsa gaya kapsa jawa rambe, nato nami umpam meregu naga agame kando egi, agame itu naga agame kurang suran nase. Alenjo ya utar deh, kasaran deh nato jelimba kap tel, lindaninya jono, asalnya nata jono nirgro no, alenso majmi jaga dua jatuh utar deh, kasarut kau kasaran deh nato, pengkanya nirgro no, ayu tar jerangan aku jelimba kap tel.
1: Gonggai. Arab kumai kasarab seguri engkau mesti nato nubana dia mono kuba star 441 hash mono kuba nato ngubi cuali shika besar so igu nake engkau ngubi kau tu ngecek tiap magi nyor shigegi engbe tu nato nubaran hago agir wagi igu non offer Noton nebo nguni akoi komasta noton nebo logoiwekab emet, ofa ne karan kabisa. Ako noton ko ofa niton kokiib kouni, kokiib kemwa kele noton ko chi nekoialishe kong'eten Jumatatu akoi komut kasi, chi nekoinamenge ial kii kityo en sokoru kot ko konyorchigei kii anan komenyorchigei kii, komi zawadi nekakekonech en yondon en dukanoton nambari moja. En dukanoton bo nambari moja en yoton, kakikonech en yoton, kakikonech 7,000, 7,000, 7,000 ako kamwa kityo ile kitaa kityo keboisien rabinik chekosir siling konom inyorchigei 7,000 ako niton kobo biik chechang kabisa. Kamwa kityo ile taa koial kii en wikini, ko makimoen kii kot koinyorchigei borotet anan menyorchigei. Kamwa kityo ile tiem kityo konyil oeng taa kityo kesir siling konom akotuyok 7,000, 7,000 chebo biik chechang kabisa. Mi dukanoton nambari moja, so kot koialishe en sokoru mara koinyorchigei siling konom, mara koinyorchigei 17,000, mara menyoru kii kabisa wikin mzima, iwe dukanoton nambari moja. Miten 7,000 chekakikonin inyendet mwenyewe en yoton. Niton ko chi ne natomialishe kabisa en sokoru en yoton, inai ile komaneng'ung. Noton ko 7,000 cho mi duket netai, iwe dukanoton namba 3 anan ko namba 4 akitestai ialishe *441#. Zawadi nebo chi agetul nekoityem en wikin mzima komi dukanoton nambari moja, namba 17,000 Kenya shillings. Arab Seure, karibu.
12: Edek.
1: Yes.
12: Amwa kityo amwachi biikab location nebo Sochei alejin tarik 21. Ko chi age tugul nemotindoi kitambulisho anan nekikoit kenyisiek 18 kobwa ofisitab chief eng Sochei asikobit konyor kitambulisho asiketil kuraisiek biikchok sikerib emet. Oyoo kesugee kabisa, chi akot chi nikobet kitambulisho akot ndetinye kenyisiek 40 komakomi maswali chachanja. Kakisom kele sikobit kobwa biik. Amache mutyo amwachi chemindet nguryo chekorur fam chekorong'et en mi chi nikele Arap Brigen ing yo Suleiman Brigen koibet boiyot ne soiyot kwan mutyo nekikonori rani. Ako mi chi nekikure Busiene eng yo bo Sachangwan chekorur yo. Alechini akot Kibronok ing yo chemusya mutyo bo Harambee Jumapili kekonori kweng kasi tatya ang'et chepyosenyu kityo ale ngong'et amu kakoech. Kongoi.
1: Arap Seure en komasatan bo Nandi keng'etisho ak inyen oret noton nekararan. Angeline Dubeneti, Anthony Bireji, Kaplamai, Ben Kapkigoro, Jebusi Tiptobit, Elijah Koros en Kericho, Eric Nukiat, Jackson Beth en Kuto, koboto Jasper en komasatan bo Aldai, Joyce Kosovindo, Julius Rogonye Narok en Chirchir en Nandi, Kibe Kabuti, Kibrotich, agere Kibrotich enan Kibruto en Transmara, miten en yoton Kochurta Awawa, ma Connor Cosmas en yoton, Nicholas Kimeloi, Roda Mayo en Bonjoge, toitab Kamason, ang'etok en oret noton nebo Wholesale. Toitab Kamason kikoik keny ing'etishei, Mwangolion komakinyoru logoiwekab emet. Toitab Kamason?
13: Kongoi mising Eric Rono. Kang kityo kany ang'et bichu kityo, nan ale mashabik tugul ongetwechin koron Arap Rere olin, ak ang'et kou OCS, ang'et kora kou Pastor Rejo mama nekichome en olin bo Chepkong'ony, ak chairman Arap Tapke, Ellen Brigen, ak anyon kora kou Nicholas Ndugai, Ezekia, ak Julian Andabib, ak Kebusit, ak Kiptobit, ak Regina Ngebu, tugul alenchini ong'eten kakoeche. Kongoi mising Eric Rono.
1: Kongoi komakinyoru logoiwekab emet en yoton kamwaun akobo noton ko zawadi noton nebo chi age tugul nekoityem ialishe en wikin mzima. Kotokoityem betut noton nebo Jumatatu menyoru kii, mara kewekun siling konom en simoing'ung, anan komenyoru kii kabisa wikin mzima en yoton. Komiten 7,000 cheguget chemiten dukanoton nambari moja. Ako en yoton komiten choronok chekokwolis sari kanyorchigei 7,000. Abraham Kirui kikakiwekun siling konom en betut nebo kasitab aeng. Mildred Ng'eno kikenyoru akinye 17,000 en betut nebo kasitab somok en yondon. Miten chito netom konyorchigei kabisa, Marion Cherotich en yoton, ngotom inyorchigei kii kabisa en yoton en komasta nebo Sokoru. Alenjin keri ile ketyem labat duket noton nambari moja. akinyorchige 7000 tamto minyoru gi en wigin misima noton kotukaitiam mara koinyoru gi lakini mara koinyoru gi kidogo mara ko 1000 agenge nyoton pesa kidogo kidogo amona lenjin kala so kuru kukone 7000 akina ile kila dakika tikasal koibiga bimet kusumanun Hillary Cheruiyote ngumiten big negit angwan big somo kinyorchinge jitul 7000 en star 4421 hash ngebe kinyoru lugu bichuton chubaimete chubasaita managoyang sigewegen geta star tukul en kibagenge.

0: nambari moja.
1: Mm-hmm.
0: Karibu Arab Sang Insania. Karibu Arab Sang, this time.
2: Woi, amaja sam kitcha lein amma itangal liya ta bin ko de tab salamon darus de tu tabrani tinye salamon arambe gdogo ne bala kwet ne ko nyorin visa ne wendi US tege bwa red jogo la songo ngopi taik tukul tinye ge dare salamon de tu tabrani i o dogo ti ba sin ba ise joma jam ko lein amwa ramen jangale che gimen kapisa ne bakwangut woi but ko magitinye man kanto inate big job that is why you get it sigi ke bele nandi ana go bor yo se dog ba ko len jin ko gi ke bele tamu amu gi ki net ja bi tu dik na we ti ke
1: yes
2: ya ga ita ji to big job na go ri ya ga ima ji nge din ye bu ke sab ji ke ko mo ko te ta man ja ga tu le nyuru bor ri ana na go me me makin nge go te bor ngo ang go sab yo tukul ju ngale ju tukul ju melen mami mami bi ji ngo men in bor yo si ju jo mi dei ka besa mi bi mi bi je dinye mugul le wek je gara ran lagin min magi wa jini barain da bi jo da kot ko kot gon do amui ngu na nge mwa ge le in ya ga ndo na de mami ne bi ji gi ku bi ju ngo i ba i je ne se ge ku bi ju kot ko ngu na ko mi nge je ro bi che ma dinye ka besa che ma dinye wo ngo se ko ko dinge bi ra lagi ge re bi le to oye gi koi ni to so ko tu ju tu ju ko ga me jam wa le in yo gi ngol li ku ni bi jo ba ge ri ko me je ngu no ngap ge ngol li ge ni ji ni ge in ko ge tu ye ju gi le ada me je ngu no ko ge ti ne plan dri ga bu ra gi ni ge me je ge tu ye ngu ya ni ge jam bi ju ko ba ju ko mang ge ku le in ki me je gu ra ti ge le ji ko ko ne ji ne ngen ngol li ko le no ko gi a ko te bi ku le no na ko gya ko tip jo le me ko tip ko mi je minge je rok zai je jo mak le mu jo ko ke ma ke le me ko ko gong ko na ma ko ne jara ni tinyo in ko der bi ba ba mil ne nyua tugul ke bi lip ke gin ke le ngo kon ra ji goi goi to in bai jo ni kwa ke tinyi ko goi goi ji ngo ke le goi goi ji jo ro no kwa goi goi ji tup jo se kwa goi goi ji ngo ko tip ko le ma mi ji ma tinyo bor ye bai jo ni kwa ke na ge la ja jo ke ne ne ke sto e ke ni ko tu ko ke me je ha ko je nok so ko ne bag de ndi ge ko ge misli de ne ma ne ba je ju ke ba je bi ke ga ko sai le ni se na se ja ni ko we be ni ngale ga bi bi ke majority a za ko je wa je re jo ko la ga ke ge nam gu no ana ma ne ngala le ko ge ko na bro ndo gu ni se ko to mo ngale ke di ne ko por ye anyo kitya gare ko den aga ja ujin nyu e anu e kararan ni gipoi ni ago ba moye nyu ne ge azu ko yo kisu ko ko na je bondo ki ge misli den kara e me ko gi opinion li da ma me ge mwalem pet kara me ge gi ani ge li me ge ra ga bi chan ge dugul so ko si ke ko gon do inde ni nya je nda bu no gi ro gon do je go bu i ge re mi gu no ko te ni ge le sa kya sin i ga sa ko gon ge leng gi su i ga sa ki ko ta re de la go foundation na ni mi ki ko ta re la go pe leng gi ko so am ga jer pe ni bla na gara ran ne bo kom ga ko le o tin ye in ga nda ga na me ga jara ni o mi ge gi ro ngale ga bo re kan sa ne gi ro ge le ga gi bu tu tu ga sa ko bu river hospital ne ba ga sa be ti gi ro ge le ga gi lo ji bo ri a ge ai ga sa in ngale ga bu screen ii kasa isi lehi ngata sabe bingita lakini amu bi kya ka mi ole u mi ole kikewe bento mi dole toko pa ukara ngoli mpa barak inge ni le mi barak wara mele ni uongozi nipa kaundi ili ngimeto that is why sigere gemeche kia mulekan kapsa gemeche bi taita wakot kontra kisya jango kupuwa nirabi niktatke kwa kwa kwa bi cheje njemyoli onge tu ye bi kya onge ro laka kitu yoi desi kaya jambichu amu in mako lo in 2027 amagna jera ne gay magosa agongot ko magituye palembe ngala agoy ge baywe garan galen ko jo ga sin dali lipu jole ni ngale ke buoni ye mu go bu go buang ye miu ya ne ge magna es ke le ge loji to go gambe ga ma le in be ne gara ran ga ke koi ke jo baysho ongo in baranda ne go no
1: ala le nagara ran in aram sang ngin ke beberata na bo sania ke ngoret no tong nei ta te gi wendi tu gul ke bagen ga guni thani agu guya in Eric, gue ya kamu ini Arab Sang. Engalalat nathang nih jitat. Ibu hati in ke engalal jini in Zakias Arab Rob. Nesam engajar tap governor and county ni banandi. Engke muka besar coba ukueli. Tinye plan. Gue tu ya kamu muka besar Arab Sang gue mien. Kangalale ini endat korak guling gunyur nafas. Kau mien juga gue tahu ni kotet. Olegi itu screening mapai macam mien dan nathan eva cancer. Agak aku engalal jibi gue bawa mitu aku cakap cenyal lugu ayi. India kau teng social media, aku ngalol jibi kau le plan nyu ne baso manet, ndai gu governor guni, plan nyu ne baga bati she, ndai gu governor guni, ya ne kau tet kabisa nengi gereman, kuit ku tinta kau buat tet nata negara haran, lagi ne gue ngalol yang karone nata ne bapecabra negite beya gile, nafas negite nye gegas kandu iju. Agaib cipt ngalalu tik cipten dae, agte tu tik jata cipten dae, keibe nafas netia. Terus kiri wakini gumye kecengeng gandu jata ketebe ageman gumye gile. Kago marani kumfano buseki ingwasengeshu, kulle plan nyungo konya awal sektane boga botishet. Kumba kulle pandeju, minuti juga cipten dae ju, kulama taratwa kulle magaibu turukto inge cengeng taratwa kulle ma ke namche gaje cipten yege ngaje jata tuula gerata gegure wasengeshu fresh. Kumba kulle ina kegir ngalek yo to kitinye ga ngalek ab mbolea yan igoseman isile ko ngabu mong plan netindo gando indani lakini tosa no yegi chilile enga sartan bo kando na tet mo girwochi kot koit kunoto
0: ngaliona ingalale nin betunoto no bran ngungulol gando nit ko milin tori rorie kabisa nyono go tabane nyono go mono go bongo nuti kyoto nje tinye noto ngaliona ge mwen betun no bran ago go yigi moita otsialo tos tinye ogili noto no bo extra ne gi doji ne ne me Gebangan yang galjau tu juga canggih itu, anak mahu kita tuh jantan cium juga gaya ciptul, juga le naik ni ati coret. Kalau bukan terstah, ke mohon aku bawa nato giri cawanato ni. Cepat kumpulin deh bahkos Muslim itu deh, le naat ko taktik. Amau gelengin mati walawal jim, giri je ke bayi sen teta nyatan, kalau sebab aku cimak teta. Ibar cini gaya barab gerbesi ke nyatan, kalau mau gelengin taktik, ko iki cepat inore nato ni, bermusang nate ni miten barang ni gon ni pare nato ko gerbesi ko nyil agengge, nato ko barab gerbesi. Si cawan lagi rendah, nonton kau gimite cawan kau koi minen barangunge, nonton bagi agige nonton, aku mau gilingin, nonton gerbesi nonton, kau kuhul lekapes agorati nonton, bago wajib stress teta, bago sagi teta, kau sagi teta, kau tilji kau cawan jugonin, kau sagi korai nonton kau lekut gemai teta, kau tin kau ner kau le, kau gerbesi nonton, kau ngemen nonton, aku bos nonton, kau gilingin aku nyurcini ge, cegi makini ge, en bay nonton bat teta, en ulam baga.
1: Baga manut kabesa nonton. Engkau rasa na itu tak kerja na bawa kosmos guru taktik, agung itu tidak kerja na meragi bayi sehingga agiwa na itu tuga angileni iger ko mabare kerbesing, lain na bayi sehara besek kejang. Wal kabatisha na tagenggun, anan wal kerja na na tag, agiwa sehe kerja na tane guru taktik number one engkau rasa na tane bawa kerbesing, obun kamu ni na tang na bawa kosmos.
0: Dari kambile segait na tang gus sambile, genyurun cita genge ko maet ko masa na tang bawa sambile, ngan bayi sehe dari kambile. Karibu Joyce, itinye dakika mbili dakika tatu.
3: Ya mbude heri kapisho.
0: Hey, bye bye bye.
1: Sobinda, karibu.
3: Kongo ikapisa ena vase kwa rugu no, nena choki. Eche kare omwa wepisho. Mwane nyo, mwane mwa gondo ide tukikim tebe, kikim tebe mbago njene. Kinyorchi nyano gondo ide, nebo ima. Kinyorchi nyano opisho mne toreti. Awa ini heri kapisho. Kumpa kondo itu mana yang kau kena gerori? Lagi ni, ni nara rasa, apa rasa yang orang mas? Ane guni om ICU, ama jenah om ICU keteve kondo tu bukan muani. Angkut kami geratin geratin, kau kumpa kondo ikhlas yubi sebagai. Kupu paten ni nak aten tu bukan muani. Apa jenah ta? Omah ni le ni, kita dah ulang okyo, kita saya ni pi, kaki sih rasa kari. Lagi sih gua nanti, lalu ojek mami narok. Neng juga mami ni bisu bagari. Ongeng gua nanti itu dia narok tau. Ongeng gua nanti itu dia kau kandur sekejap. Neng yang mau tu nyes story banyak cerita ni kepada tempat betulnya sulunya kia lah polis ya kotega. Gua lebih kan laki jauh tu. Aduh gua bangun nabi. Masih nyata story yang gua kui. Mami aku nengi aku gua kui. Awak terkejut sahnya. Aku nyong gua kena sih ni tu. Mana kau hece hece gengen ni? Mana mahu ambil sebab denji? Kita mahu sih ni, kita kau takkan negara nangis sendiri, sahur. Kita mahu gengen ni, kita neu PS rono kamu kayak kasih bukan ntar ada tuh tapi rono PS aurenja kebanyakan guna lagi ibu kok nggak lalui logo Thanksgiving oke re logo boleh ogi ke atau mac ogi ke mana mau gak nyuburan mana hari kau pisu memanai bicho apa jamu aja bungo so apa jamu aja karena eti jangan in principle depan lagi ibu kita kayak kasih tapi mau ini bungo bungo tak pisah kaki bungo nanti nyelakui tenyata nakan aku gilgal esikikyo, orang gege sekolah ni buat narak sahutin na, elva aku betul tak ada gina na testa, orang kita gege singkong sekolah esikyo, asyik orang ni lindo si, kau macam kau cerai nak we,
0: orang gege sekolah
3: si, orang lele si cuy nai, kau macam kau sah sah logo, orang gege gilgal erikok pisu, kau baru gak coba, aku testa gong kau enak rasa kau guna.
1: Kongo ingoret notana itetat ye kibindi tugul kibagenge go notana kibwatu na goba usongo nitane go kibindi notana itun NK24 kila gosomo gase samoja agnusu nebo Game Boy NK24 TV baibachi kibindi nitane kabesa asigira go bati ndio tanata nebo chi agenge notana igure in ogri agumi wertane yele Jeff na ogle tinye mugule ndane agabesa isup ati ndio ndana tana ba usongo engete shengu notana ba K24 kimbanda yige nyurulogo iwe gabeme
0: lakini enso kuhuru so kumurwa iwe ndiye nyotan star 441 ash agiwe duge nyotan nabari moja nyotan kwa kikune kwa 17,000 NBK iteso sam sugeri legetia mgiwe duge tayenge babi ikmisingi kwa itia menyoru to minyoru gi iwe duge nabari moja aginyoru chike 17,000 Kenya shillings
1: ngegas ngalio anandogo iwe gabeme tasi kewege
4: Chu kologo iwe gabe met eng nwaginda koitun kongete emo FM ninyo tugul.
5: Sait aing nebo asubuhi kastane nyunatnye kamongnet ale itinye imichamege engutugul ole miten kasartane tulwe yabe met eng nwagindo kongete newsroom not nebo kalenjin ne somanun kwanendete hilari echeruyo tem kitaunen county nebo West Pokot ole koibet sabone kwa gabik tamanu eng kebeberta noton nebo kase wadit noton nebo kase nemitin sub county noton nebo kacheliba in county nebo West Pokot pichoton taman ko che ko tesentai poisiet nebo balunet nebo kuywe gap kamanut ole ko tururge ngungunyeg ak ko chile echegeten keringet noton go balunen kuywe choton po kamanut kaig nebo gasar MC nebo wadita bakase Francis Lobo ko goitongolio tamut ya witi familia noton nebo chamanek che goibet sabone kwa gen kebeberatan ne kates ko moine net ko le en kasartan ne goi ko nyurunen kelchin anan mungaret no ne nyurunen kelchin agutienge pi gap kebeberta ne bokase ko balunet ne bogo yu gap kamanut le ko yamis inendet ko le wendi ko boishe en kebagenge ak sergalit ne bo county ne bo West Pokot ko nyurchige karishek chebo ambulances ak mashinishek che ke balunen porweg e choton chebo bichoton koma asigimut ko basibitalit not ne bo Kapenguria referral hospital.
6: Kama kiongozi mmoja kutoka hii county ya West Pokot kutoka Kacheliba constituency na pia ndiye MCA wa wadi ya Kasei, nachukua fursa hii kupeana rambirambi zangu na pole kwa wale watu wa Ramas ambao wanatoka sehemu za Mbar, sehemu za Lopet na Kiwawa kwa ujumla, pia kwa wale ambao wanatoka Kasei wadi yangu na walipata msiba siku ya leo baada ya chumba cha kuchimba gold kuweza kuporomoka na kusababisha maafa na pia kusababisha majeruhi kwa wale waliokuwa wanajitafutia mle shimoni. Tunasema pole kama viongozi na tunaomba Mungu awafariji hizo familia ambao wameweza kupata hizo misiba.
5: Kago barasta minister nebo ripsetab kalia tene metorite Kipchumba Murkomen kolegi bendi ke konoptoy sugulitab konetisiet nebo police nebo kiganjo koek sugulitab barak kongolole kongarute chen suguli noten komwa Kipchumba Murkomen kolega kwa ute noten kotoreten kwa gimitet nebo baisionik chebo police kwa ragogun inendet kwa miset kulitese time ministry nanyin kunda tetutiktugul choton che kere kule karibok kaliet eng emet orit.
7: We must upgrade this institution from just a mere training college and to become a police university so that the police officers can have an institution where largely we are training them up to the university level to get their degrees from this institution, but also we shall be a resource center for other police officers in the region from our neighboring countries in East Africa, from Africa and beyond. With the kind of energy you have, I don't think our goons watakuwa na mahali pa kusurvive. Nilimwambia IG sasa hii challenges unapitia, twende huko tuone hii watu wako na muscles mzuri, wako na energy mzuri, wamevenda through the right training, and I'm very happy to see that you guys have gone through this massive training.
5: Kongralien kasarta ne kogi mong office ge chapri set up kaliet ko mamur komen an ko sami cheget ko irole kai sultan paisonik wa ge ngoret nemye ye bendi ko tau cheget paisonik chot ne parib set up kaliet eng emet orit.
7: You must understand the acts that guide a police officer when they are performing their duties. You must understand the changing environment. You must understand social media, you must understand technology, including artificial intelligence, where now it's become a challenge to differentiate between the real and the fake. That is the environment you are going to work in. You must also understand the psyche and the mind of the modern or a present citizen, the changing generation of citizenship in the country.
5: Ki tesetai anan kibemdi kiborionjin roptano en kibemruege che terter en emetab kenyan kwenu tab tarik sisit agwe tarigi taman ak angwan ole kamwa kibagenge itinetelil chinito nda noto nipo emet Kenya Meteorological Department kule kiborionjin roptano en kibemruege choton che terter Chabota County nebo Kericho County nebo Bomet Elgeyo Marakwet County nebo Nandi Kobota County nebo Uasin Gishu kibemruege like choton che kiborionjin roptano Kobota County Noto nebo Kajiado, Baringo, Siaya, Migori, Laikipia, Tanzoya, Kopoto County, Noto nebo West Pokot. Loigabe meti gigochini gosubet, kasta nenyun kongete newsroom, noto nebo Kalinjin, kigurenan Hilary Cheruyot, testa yepchit MOFM, amunyuto nenyurchini, loigabe meti ititootin, en kasarita, nenyolo.
4: Jotok koga logo iwegabe met eng nwagindong kongete Emo FM.
8: It's now time to enjoy Hookup Legit Ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Ibu tu nak bagi jangan negara ni bawa taktik ni tanya bagi jangan ni beraya bagi rendah kerja sektukul ribe kia kia gugu tapi gugu tuil ko kerana ni nak gumi teh gumi ye enggoreh nanti sana itu dah abu tu ada teh dah ko mana mian mui cie aja enggak besar mian mui ku VCF anaplasmosis mian ada negel red water mian teh mian mui cie thare enggak besar jenggo boki kia kia gugu ko gunu shi dah enggak besar taktik ko nampak engge enggerendah itu nanti sana bagi kerja sekt enggak tuil kau bawa tinder ni min agak goi min Kabeh sahaja, kabeh segoi. Yes, tenang, bang, bingung. Mata tadi cengker jauh, tak ada cengker jauh. Nah, tangan lepas taktik, mungkin company itu nanti lepas kosmos.
3: Mungkin kabeh sekian ini bi, kabeh sahaja, kabeh segala kebiri rein kulenya orang dagu lecuh nyawa ni ke. Isteri, mitte agenya ada thalus agenya tan. Sekarang goi im konyalil kabeh sah tetan nanti nungut bago sahgit. Agul garoti kabeh sah. Kau agamaunin betul nubaran kelenjin kosmos limited gua gua cabu ngeri cah tak engge. Naga agamaun kelenjin keri cah nipar agonyil agengge. Agamitan agrovet nanti negi tenen. So Allah taktik ini. Betul nonton berani. Mungkin saya bertanya, kibuat tu nunggu boh nonton gua K24 plus apa? Nonton gua mungkin lenjin apa nonton ni? Negerin nonton gua series, movies, nonton soap, serial, cartoon, show tu jebol lagu ni. Komitmen K24 apa? Download dan television nunggu tu nonton si mungkin nunggu di tablet nonton nunggu tu. Agi nyor cige. Gabai bai nonton itu tata nunggu hook up legit. Nampak gabai bai tu tenor nonton gararan K24 plus. Komitmen nonton gua Play Store atau App Store downloadin. Ogi negara ini apenitan ko free kabesa magi ochin gi ibaishen apenitan in oreta gatul
2: aga manut kabesa go na tana samag dai gesha cha ga ngeta so gai kabe berta na tang ne ba satatu ole gi bun logo ibe gabe me tang yuto ba studio ngata ge da stai gi rochi gora in count no tana ba bomet asi ge wege ge gasagin na kansela gi go chung ngong masa Dominic
3: nare bu Dominic engelio dasta Dominic
4: Gonggoy, gonggoy. Yang mana, yang mana?
3: Kiki, bye bye.
4: Tak kai ko gune. Hello.
3: Kita sian dasta.
4: Iga sian office.
2: Kita sian gumye. Kita sian gumye ka besa.
3: Okay, na kai mag ngalion ba Dominic.
2: Helen.
3: Helen and Raya.
4: Bishop agi ngari ko amune.
3: Gi bye bye.
4: Amune studio. Gue. Anak ini dah tu guna neta. Ini nak cut ngalai gabe me. Orang mua we ngalai gabe me tu lagi. Unne kondoi. Kondoi garis agak agi bisyo. Kondoi gabe me. Kogi green jenewan ni. Kogi green ni jenewan. Asyik kau jauh bawa isyon. Kini jenewan ni. Kau makin le. Kau bawa bawa unge. Ni alat yang unge gawe bisyo. Jadi baru tiba di sini mi lah kau ada unne serete. Kau bawa unge nengge. Ane kondoi tu. Mau teh seruta guti. Namuakan ne, ni tenu cegi lagi, law cegi cegi macam ni cegi, ni tenu kau sekolahship, pergi kalau cegi lagi sikit law sekolahship, kau ni kau mili law khusus betul ka, ni tenu kau ni law khusus itu sekarang saya cakap kau gigo, kiliakan ne, kau gigin, kau ni tenu lebih kira, kiliakan ne, mungkin tinggal ramu ke, la lego kau doa bawa naya juga sih ni kau lagi kau mai te, okey ada kau ni cegi puri, iba kau doa nanti akan kau kalah, okey ada cegi puri nampak kau kalah, so misalnya tebal ne, kau hee, uya sih lalu mah. Nah lagi tiap kuri kita guna duit ke korang. Oh, kalau kita sana tebal me, kalau sana web man, iko me, iko me bayar me, kerja, iko me kau di nawa bayar me. Nuri betul ni ni, korang getu ye.
2: Betul negara orang agak tengenye. Enggak keberatan lagi, amis kanser lagi negara agak mandar Arab. Kila jeng kaya kasngo Arab kering. Aku kanan mega serta.
3: Kanan mega serta. Agak itu logo yang kita tu cuba imeti bos satu.
2: Gotep. Gaya sama juga kita dega. Tengen enggak nusu Arab kering. Kau mengalih agak enggak segini urut logo yang jauh tapi ime.
3: Arab kering.
5: Kongoi bishop bageri. Kau mune bosi jauh.
3: Iba.
5: Kongoi amu kaya kau nabarain dah sabit agunakin ale dia mesmiakan.

0: Abhishek, haya, onge tritriti, umitu na chama na babike tuin at pot chabile. Chapuru mengungane,
1: haragoya gundiyega. Right, good morning, good morning, good morning, good morning. En el daga tukuna le meeting en betuta braini. Datan ko Friday, negara aran kabisa. Friday, ne matinya ngal Friday, ne baba iba yet Friday, ne baba aratit Friday, ne batikitit. Good morning, Betevlet.
2: Good morning, good morning. It's Friday. Betu nata nukubwa kwa mood kase.
1: Kile mood ega asit kamsa?
2: Betu nata nengenang neo mwale mwulega mwunye weekend. Kikele Friday kamsa kwa wama kubaybwe mwale mwisega.
1: Gapka ita do?
2: Munga it's Friday.
1: Aba, kikele Friday? Friday ko betu nangiliba nga netik remedial.
2: Gai? Ami teni ma remedial.
1: Friday ko remedial.
2: Ako
1: ko tala jitu kol gine na jigro.
2: Inge
1: ngole. Friday ko koro me ka na sigas kaya.
2: Lagi nga ngole. Inge ngole ko netin det ko right ka.
1: Aha.
2: Kumagor ko bete subo.
1: Kabisa.
2: Ko right ka.
1: Ako kiga abuja rigo bye bye kamsa ko lega Friday ras. Tor ko bunu Joseph.
2: Ego ingeni la anga baba tilo go tshose baba tilo ba tiri ana dawo lendo go 500 ingengele wigi na me
1: ige go la tarecha
2: inga kana si amigi ne imongu go sirio mamigi
1: ige ro ngete ngenye ni go tumi biki gi dinye ba ya net go bisa entu go sie go go neti
2: ai
1: ti mi kitabu na tui ne gi ginde taban ne ba ne go ni mwalimu ko ma gite be na ki
2: kisire
1: kana mwalimu kale sugaru kile jwa nga majani kya mbaba wale mwaita na bangwe na babia bele kele ngiti sasa ki goi mwalimu kile sasa betu na ngeger mwalimu kile kale kikyo ger jo live betu ni ngeger ki tom gaiti sit moshe ko landu kul betu ni ngeger mwalimu subui
2: akere gani
1: kanam jere gani ndo 5 liters
2: au gani sele le nyali ile
1: ina ile bye bye go kwe betu na to kul
2: ango le ni night bomb
1: ina ile Pogotorena.
2: Ina ile pogotorena.
1: Pogo wastugu.
2: Kumangi. Korigere kwa kubwa family bread.
1: Hey, gal magatia family bread enyo.
2: Sino komatego sani iwe.
1: Agobate ibate ngito ngai garya bag. Ibate paper bag. Nangi na yellow na tinye calendar.
2: Nani na calendar. Nani na calendar.
1: Ina ile Friday eve.
2: Sana sana loga mwalimu isi age Monday koibu ne ngita tinye bagit sima kitabusia. Lakini yori iti kukwende kitabusia selele ne mama katia.
1: Ana.
2: Kole sima bido obta.
1: Ana kukwagi lum kitabut kabisa. Ag magatia ta kini kibara United.
2: United. E baga yellow bre.
1: Kikere kakito usa. Friday eme bute man. Betu kono baba yete jitu kun.
2: Ingele betu ta Friday go betu non iko tiga churunu. Yo ameti nja muona ila kwana wale ameti nje kiko maguri nji.
1: Kele yana mda.
2: Ina muona. Oko tpijo ambatu matie zina muona. Wana isugit. Kutkingi ingele maale kabisane gile. Kiwa ina muona.
1: Mwere na gaitu.
2: Kele kigena ibu wanginye iweri grauti nega na mami betune nyone nye ipje iwe
1: inye ito aje kitio
2: inge le sabanyo sinye kujo alu itinye ine choro no che kubare benene
1: che beneficial
2: che beneficial
1: mutual benefits
2: che choro choro no kia boro buru iga sogo muangu lika ngeta nyiwe ama ane choro no kia muangibigi mani chona lika ngeti jama kwa itango
1: Madinalekyo.
2: Tuku kia niya wantu gomo nome line. Bijo ano obure, ako nyoko le njita wangati weli kali angaya mene itinye o itinye mbare ni mebat.
1: Nonge temi shenga rao ninye?
2: Chita nwa le ngangati weli lika ya kituma yue chukung ni tebos.
1: Ina ile jorwe na bumani no?
2: Ina ile bumani no, lakini nwa le njini uwalde no wei. Uwalde ngupso ni jorwe ngangitwe.
1: Kwa ni imu imbo amuru?
2: Imu imbo amuru, lakini imutu bo amuru, lakiti unko kaniko wei.
1: Ina ile kako piti
2: kasa.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Tugaanya kile giro. Poti apta mangun.
1: Gati apta nga basup go atu nga kai.
2: Kala gati nga ngo gani cha anju kinga ngele cha ku otam geribe. Lakini ni na gora magile bilo.
1: Betulah tu, saya kira ini hanya boleh dia. Ini loh sih, kibat gua mai cik gula. Bahasa kita jangan Olympia ground. Ya, mai kau lagi. Kau mekiri show laga kau umpariat korang kau burku bi. Nee, kalian tu kacir atau hati mana guni? Mami, kamera bi kejana ikam ikoi. Anak kami magi re. Ama jawab talda. Kamari beji.
2: Kira kami talda itu jawab orang tu.
1: Aku lagu ni birji cita ni gua aku bangang.
2: Aku lagu. Hello Zeli.
1: Hello.
2: Mie itu mie nyogero.
1: Kau kau nyasta biju aku. Aku
2: lagu aku kau nyata mikir mie gampau. Hello aku angeti. Ota mingeri le ni mana? Kau yang kau getar gigi moita. Kau itu tuga marure.
1: Gabisa.
2: So mami elemen itu tuga NBU kau ma marure. Sebagai rata tagi nagabi.
1: Eh.
2: Wah nega walak program raneti ano kau dablojo.
1: Gimana je gigi itu? Gimana je kialda? Anak aja gigi gimana gosa?
2: Anak aku nyonggol gero. Kau mai gara rujukan gue. Nyonggol mami gue gosini.
1: Eh.
2: Ile guna auto mod gosa gue cakap kalau tom gosa gue karena gua mukanya ni kota.
1: Ingele aku oh ya tu kita aku mete
2: orang tu kau kena John
1: analde
2: eh orang tu aku kena John ama aku itu rasa sebagai no ya
1: kau tarik ringgit
2: si ingele yang aja banyak guna na mama ya tak kan
1: ingele ni style
2: mama ya tak kan ingele ni sawa kemana kira tu nata kumal semua gue ingele sawa angin tak semua gue cakap aku mai gebur si badai kau mau long gebur si badai lagi inyo iya cai gue kau kau cakap cai gue nuko kau cakap unjuk gue cakap kau tesis ne unjuk gue
1: oh
2: konyo
1: ingele di sana ni boleh boleh
2: ingele kuru iwe kena mai ni cakap yang aku tuju bapa ngungus gue keris mana nampak gue keris
1: naik
2: naik bapa
1: kaje ke tuju bapa sih
2: kalau naik mana nampak gue keris Aki chapa chapa chima yanda na to garara ni. Aki yani o sani nenge nde chima yanda na to ne. Nde chima sani na ndili le ndugul.
1: Aungwa mishe le ni lago ksora tinga yani chane.
2: Ngago le kero lago kero.
1: Mama mibia.
2: Ka ora tinga yani chuga ne.
1: Mama manda baba ko.
2: Ma call baba mwangi okta ya. Ana kege le sorungo. Tebe le sporo. Kule nguna ah.
1: Baba nenga baba koro.
2: Lenge lenge ti chongo ba ingo yani chongo rongo. Suka ema marat kiko itu koro ma ora. Ah jam jam ini jamu Maya. Lagi ni kau cikgu nuga itu wal juga.
1: Nuga apa tu?
2: Eh umian ini bukti tu kun.
1: Al dah aku put kau buka.
2: Ibu dah aku put kau kau betah walau lalang gimnya.
1: Tunggu leh jir karam besar na. Neta lagu tu kita kita Friday negara Arab kau besar.
2: Yes.
1: Ini tena nensa ini cikgu ini tena Facebook itu ambon ini tena si mai ini tena orang nathan nebo conference. Tunggu leh Kele jin ka ribu. Pati yable?
2: Yes.
1: Agere olimbo ndonyo kabisa.
2: Friday. Banga natin ndonyo ajabu.
1: Agere kabisa olimbo ndonyo hii?
2: Mm-hmm.
1: Ha. Amacho kwa talji tokoro 20,000 je 3 len.
2: Kwa gile rani gomi
1: 20,000.
2: Yes.
1: Amacho kwa talji to 20,000. Awagumacho vike ite miambili olin.
2: Yes. Etu gana number 4. Star 441 hash. Tuga number 4. Etu gana number 4. Kwa gile mi 20 ya. Magipche jirachi. Kwa gile gamo Friday. Kema igegar Friday. Nore na karara. Igori mina ibure ileren. Kwa genyoru 20 jagu.
1: So yu wakita igea pole pole gitu. Echil star 441 hash.
2: Tuga number 4. Kwa gile bonus kwa 7,000.
1: 7,000 enji tukul.
2: Yes.
1: Amache iwai tage yata pole pole. Kero Friday men. Amache ngochu tebi weekend ibanga na. Amache iburgu mwale mune kakile pana kijera.
2: Pike ta 12.
1: Automatic.
2: Pike ta tama na kwa yang. Ayo wako laje tuti gini.
1: Lani tama na yang jwango yame.
2: Yani. Chaka sipuka ituga ni ba fees tama na kwa yang.
1: Yeah.
2: Ibideni ya yenge kituk 20,000. Haki sisi kakabsa haki wetaba ni matitwe kichi.
1: Ako kero. Wai tenge haki ya itu kuku kijenge na.
2: Yes. Bagai story mingi.
1: Na msimo hitu kijenge ngu ni haki jil. Star 441 hash.
2: Tuga no number 4. Goge maibi kita 12.
1: Nanga kisiri kele fees.
2: Yes.
1: Getiye jebi miambili yolingu mabote ni man.
2: Mm-hmm.
1: Yote Friday. Gela at kiti ya mwagete juma tatu kapisa. Ot Friday.
2: Ot Friday betu namba bate.
1: Amache iwaite kia pole pole. Hii. Ulongina mesimo iti check-in in confirm location. Age nama conference. Kuni iwaite kia olimbo ndonyo pole pole. Ina msiling tipte mingu ngini ya nagoi siling sasam. Age ibaru tuku kia olimbo ndonyo. Pike taita manako yang kuchute kitu kwa bangala init. Itiema kwa jila genge.
2: Kwa jila genge.
1: Kwa jil star 441 hash.
2: To get number 4.
1: 20,000 kwa ugino huu. Anako bonus. Nebo elibu shakti sab. Tiem baati na munget. Ola ndugul. Ema FM, hello.
5: Yamuna Jama.
1: Ah, bye bye, Yamuna Enye.
5: I just say morning and Gala Jama. Namuna Nava, Joel, Litavania.
2: Martin and Alaba Joel, give bye bye, Arab Joel.
5: Bye bye, Joel, what you have there?
2: Martin and Aliga, say again, yeah.
5: Tatai ngara lakwa na di jama.
1: Yin.
5: Ki bar yang nara bin la la ngana ndo mutu la ngana tawa su ko lobi lobi ngo tawa ndo bari za ko jama.
1: Kongo mi singa asante sana.
5: Aya kongo jama.
1: Awa asante. Ngara bi jo ni bo conference agi ne chitu na suka bit. Eh ge tamboni na ginye en nguni.
2: Ola ndugul ko eh ngo eh mami tenji eli ba pig to kite oi cheta.
1: Jambo 311. Akida na ba 435.
2: Yes.
1: Pigoin. Alaini message was wasi. Chutu, kama inga le chang bigyo mo itos line itun gun.
2: Yes. Edna ejeb kumya. Kamanda Edna. Emmanuel Mauche.
6: Hello, what's up?
2: Hello.
6: I'm na lamba studio.
2: Chemegem.
6: Iba ba ajana lamba Mauche.
2: Eh.

0: ए गल रे कोनी गेटियो कोनी गेटियो
1: ओले माफ्रो
0: Sante sana daigo shege taman bote vlet genyor lugoe ga beme tenu agindo
1: yes
0: kuto mano na macho bote chito gidi ale gero matin geger tu get number 4 kuto mo ichu turit so amachi wangi na mesi mo ishege nguni ulangi na me conference igeri le kechil star 441 hash tu get number 4 number school fees ngengololi agere to kote sita ego mnye miji tenu bo 921 nega gasa bole natiam agoi kanyor chike gelgin agine enyoton agotinye kwenye nege ganyin kimachi geger next kotitinye kityo siling tiptem akoi siling sosom inai ile elibushek tiptem ko cheguk bonus chebo elibushek tisap ko cheguket inye kityo netomo isor anibai kobit kobitunat amun ndewendi yoton inyoru kelchin 034 congratulations akere kochutu nguni kabisa kakasa kole natiam akere kanyor 7000 bonus congratulations chichombo 025 akere katiem akine akonyorchige 20000 so kototomo ichut yoton amache inam simoit en nguni akichil kityo star 441 hash
1: To get number four.
0: Number four. Now, I said, get the fees 20,000 and I got bonus. Not on about Elibushek Tisap.
1: I'm actually about to get number four. About to get number four. You get to get.
0: About to get any other good.
1: Yes.
0: MIFM. Ah, Baba, I'm a best idea.
2: I'm a best idea. I know that you want to go to one of your modern one of Langa, and after that, you have commanded you, Mosi.
0: Eh?
2: Oh, you know, not it. I said,
0: I'm going to go to the house.
1: Kutimi tendu get kari wetugano number 4 to minyoru message nilele congratulations. Tafadhali wege nini nguni 1051. Isekte ngo nyila genge nguni kutoka kari wetugano kuto miku successful in 20,000 kuto minyoru chike bonus. Labati nguni to get number 4. Kutimi tendu kato minyoru to get kongeten labati nguni to get number 4. Star 441 hash. Tuga number fees number 4 be 20,000 ogomi 7,000 so labat ke bangane nene nguni kongeten nguni ge bongo ni big 1052
0: asante abo congratulations lo ni chute ya tan tayari ya gere chi jambo 614 awai tage pole pole ko nyor jige ni anene 20,000 jiji paishe ngomnye
1: yes
0: eh mi chi chamba agine 125 agere ko nyor jiji get komnye 7,000 kudi majete we gendonyu kuma mi ngalagoti aga 717 angna lega ibar kabisa 20,000 in Friday ne unyo kutu kusayine mapema angna lega igerbetu ngungo mnye so akotinye ino animi iteno lon agigose chini nguni
1: yes
0: kirgiti lega chil star 441 hash
1: to get number 4
0: imu kakse enji dhanega tiam guji jambo 859 agere kakase nguni
1: 903
0: aga nyorchige eni oto nagine 7,962 kutinye agine 20,000 jijige chikororan
1: jichambo 134 kago nyone soko kato mbonyori gaisi nguni nenongo nyorchige get 20,000
0: so kibache teke na msimo ishek ayangso mogulandugul
1: yes
0: kegoni nafasi noten boy set aginyur bora titi jile kityo star 441 hash
1: to get number 4
0: nanga kisirgele school fees higer chike kuto inyuru 7,000 bonus ana inyuru chike na 20,000 kutilile ngugu noten gine tai koke mache inyuru 20 lakini yanga mate inyuru 20 agot 7,000 kukoni bora titi 7,000 kutareti neno lamboga tiemba ati nungunget asikabit ibai bainji MIFM.
2: Saman, you belong at Ram with them number 2.
0: Bye bye, Gabisan.
2: I'm not what you have left with Jama.
1: Ah, bye bye. K1.
0: Ada yang ngat nambah ini, ngan ini ulang buat conference lagi ni. Eh, orang ni lele, lele, goyang match.
1: Daudi.
2: Kemana zaman apa tiada?
1: Ki bye bye.
2: Nongko madau di lagi engkau nyangka? Alia angka aku kalu kalau sama ya.
1: Maya, omi bare?
2: Eh, bare kalau sama bare.
1: Ayo, ogutin.
3: anuweji mnalawo tarikiliate chenu
0: ba gongo ya kabisa
3: asante kwa kutu ya nendaya
1: asante Daudi
0: gongo ya Daudi Ema FM
4: hey kama
0: hey
4: nemye
0: nemye
4: ya le machu de manyu
0: mate tuwao imi yorid kabisa
4: ya kini jama kumwa kula na muzen kama kwa kati nirwa mkuderu kule mbena pijama sita yetu ya nendaya
0: aya asante sana Right, apa cik? Apa guna tan pola pola? Orang tu kan, kunci nesete, ke magun kaya kat tu kan, negara orang kabisa. Nama kita si mungkin mungkin guna kat tu mungkin jor logo yang kami met. Iger kat tu 20,000 ni cuma indo nyu kat tu Google. Iger kat tu 7,000 bonus kat tu Google. Kat tu cuma orang ageru. Negeri cik jambo 617. Ageru kat tiap magin ni, agoh tu ni on 20,000. Congratulations 935. Kau ageng ageng biki kat tiap magin ni enolimbo indo nyu agoh tu ni. Paratit noter bos 7,000 bonus itu. Macam tu awak yang doanya ko sasa, kot kau yamin 7,000. Iba isi yang gomnya garasu. Aku tinjau. Kita macam kegeri neno limbon doanya. Kita macam inyo rupa paratit. Enunggu ni chill gitu *441# to get number gapi, to get number 4 number school fees. Aku ini namjige 20,000. Magi aku tu aku pas school. Kiu aku ngu kapuasi mungkin ngu. Tapi iliban ngalega pas school. Iba isi ni aye not mungaret. Iliban ni deni sek. Cuma rata itu ni nolam boga. So baratet kami tu ge number 4. Kaje chill gitu *441#
1: to get number 4.
0: Iya kerja itu aku jumbo 728. Naga kerja cuci tunggu ringga refreshan machine. Tinya 7,000 bonus. Kerja aku jumbo 301. Nengi ngalol itu tinya 20,000. Congratulations 084. Kau tinjau 20,000. Aku tinjau. Ulang kita mesti mahu isek kelat tu nen. Inyo ru 20,000, ane inyo ru 7,000 bonus. Emma FM. Hey. Kalian.
1: Jikalau ini tu.
0: Namji jeda agenya.
1: Nama nemia.
5: Ya mana sama.
0: Ya bye bye kabisan.
5: Mana Emma.
0: Bye bye Emma. Mati jengal.
5: Ani
0: jalur tanah
5: ni
0: orang tak
5: mana
0: tak
1: nami
5: tak
1: mana. Oh ni lu tanah. Bye bye ye, ye mune.
5: Lagi ada siapa cakap ni?
1: Mata lah, mafrah ide.
5: Kena lu tanah ni gitu ya?
1: Ah lu tanah ni nampak kuang ye.
5: Lu tanah je, lu tang. Ide na ye man, ye aku orang lu orang kat les. Kau orang mana mesti orang orang sini kat les tak? Eh. Tapi dia gitu ya, aku les aku ni. Entar kamu saya sarang kiri langsir ni tiang emuti ni tiang emu ni mungkin rupa muka mata waktu asyik.
1: Iman iman.
5: Oh ya mami nak korup ni lelal ni tak boleh ini cik nak wampak ibar waktu ni ngan lelal lah om ni guna tak punya.
1: Iya kau mai kau mana agarte?
5: Lelal agerki nama kau nama guna.
1: Le mamu aku mien gue, lepas kau tak kial darte, ni orang puji.
5: Oh, lepas ni mesra mana yang ada muka, kau siri impak kiri, tak ter ter apa betul lain aku cem.
1: Iya,
5: nak kau sah mien.
0: Aku dah sah begi bawa hati.
5: Eh?
0: Kalau anda ngalal gue mien esko, gini kau yang kora.
5: Anak aku ada lagi ya tu.
0: Mana aku ada le, mana aku?
1: Ni orang asing ya gua tak ni.
5: Ih, lawa bagin ni ah. Kau tak ini semua, kacau kau hari esok.
0: Gonggoi, bapa nemia.
5: Gonggoi ya, cama.
0: Ah, sante. Akhirnya kalau macam itu, besok bendi ke nyuruh lagi ke abe med. En wagin dah aku punya newsroom nanti, bawa lenjin. Hamang walau antes style lagi ke abe med. Testai set en olimpon donyo. Kau kacil gitu. *441# to get number 4. Nangka kisir school fees. Aku nak leh teh tinjau nafas. Teh tinjau gelji neni ada. Amache yake itu chijambo 205 netinye yenye 20,588 kutinye agile 7,000 bonus angina ala kutinye yewe ndi isete akuibare tiam kitiyo si igeri chigea kuto 20,000 ana 7,000 narumuchi ibare ibare kini maginga kitiya nyi kuto 7,000 ana 20,000
1: iwe ndi kitiyo igeri chigea kwenye ilanju kuto 7,000 kusawa kuto 20,000 kusawa kine nyolu kitiyo kwa itita kitiyo kutuga no number 4
0: Ulan, this time, lugu yang kami mint.
1: Yes.
0: Nyorune engeljin yodhan. Chil kityo star 441 hash.
1: To get number 4.
0: Igun agen gambi ki bai bai jin. En Friday nagararan. Ito weekend nungunget kobanganat. Ito garen wigit. Igar wigit kabisa. En oret nagararan. So yal testa ilo goe gabe mit. Seta gilianen.
1: Agi bar.
0: To get number 4.
6: Boiboyin MOFM eng inyegostoindenyo eng chamet ak kasubet nekirogonech eng kebeberwek tugul chebo kalenjin kou noto angot itinye ngolion anan ko kerengung kosubke ak tetutik anan ko ketishoni irutechech eng MediaMax Network Limited DSM Place Korobet Netai Kijabe Street Nairobi anan isiru ibaruet eng PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibiruwe simet eng number 07 06 333 777 SMS konyo 21730 anan isiruwech mail konyo feedback@mediamax.co.ke.
7: Chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
8: Kastandanyun saet mot nebo asubuhi cheisubi ko logoiwekab emet eng nwagindo kongete newsroom noto nebo Kalenjin nesomanun kwanendet Hillary Echeruyo. Mitenen nguni President Dr. William Ruto County nebo Laikipia eng Lumdaet nebo baishonik cheterter choton chebo bandaptai ole katestai kogimit inendet bikap emet mising chetomo kosirgei eng tugetab konyoiset noto nebo SHA koger kole kasirgei icheget asikobit konyorchigei tetutik choton chebo konyoiset eng oret noton na nyumnyum.
9: Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wananchi wa hapa, nataka kila mtu ajiandikishe kwa SHA ndio tuweze kuwa na data ya kupanga mambo yenu, madaktari tujue ni wangapi, dawa tujunge tujue ni kiasi gani, ile equipment ambayo inahitajika tuwaletee, ndio mambo ya afya isiwe tena tarehe ya matajiri wale wako na pesa wale wako na kazi. Tunataka afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Kwanza mimi nauliza nyinyi watu hapa Dondon, nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama mmekuja kuniangalia?
8: Miten eninguni President Kebeberta nebo Doldol aka kondwe galake cheterter mising kuchepo county noten po Laikipia kubatoribi wandanyin noten ko Professor Abraham Kithure Kindike.
10: Mimi niko na swali kwa watu yetu ya Doldol. Hapa Laikipia, mungetaka rais aendelee kufanya kazi na viongozi wetu hapa Laikipia? Doldol hoye! Iko watu wanazurura hapa wakisema ya kwamba watu ya Laikipia ati amuhitaji mambo ya barabara, amuhitaji mambo ya stima, amuhitaji maji, ati munataka kelele na siasa.
8: Kanyor Kelchin na inegen pig chebo ming kebeberta nebo mnagei en county nebo Pokot Cherongo kusubkei agnegati icheget pig chetililen MC nebo wadinatan todos ya Ruto nimendi kunyur nin Kelchin kipsomani nike chebo sugulita chepto ya primary school ak secondary school kubata mingi chemingi isienki watu nebo county nebo Tranzoia ak county noton nebo Pokot Cherongo.
11: Tumekuja kushuhudia mradi mkubwa ambaye tuwe county government ya West Pokot kupitia kwa World Fund ya Mnagei maweza kui upgrade pump ya maji ambayo ilikuwa imechimbwa 2004 na imekaa mpaka saizi, ndio tukaona kama serikali tuweze ku upgrade ili inufaishe beneficiaries wa shule, watoto wa shule, primary community wote kwa jumla wataweza kufaidika, na pia tuko na mpango ya ku extend iende ifike kwa secondary ili wa watu wetu both the community and the school waweze kubenefit. Na miradi mingine ambayo tumeweza kufanya hapa na Governor Kachapin, kitambo kidogo tulikuwa tumenyorosha kiwanja ilikuwa mbaya, na sasa tumenyorosha maji, tumeileta shule, na bado mipango zingine tumeipanga katika area hii. Kwa jumla Mnagei tumeweza kuupgrade water pumps ambazo ni 5 na 4 tumeweza kuchimba 4 mpya, na kwa hizo 4 tumeweka solar 3.
8: Katach noton en baiba yet nenegen konetindet no nebo suguli tap chep 2 ya primary school noton ko Elijah Mayo nemenos mishmiyo todosia ne kutaret kia xireli tap county nebo Pokot Cherongo amun ko inde tai magutik chepo kipsomane nitugul choton chepo chep 2 ya logo yek chekarobe ute alage engsigiga chibo sugulinoton po cheptu ya primary.
12: Kwa hakika ukiona nyuso za watoto hawa wetu wana furaha mno kuonyesha kwamba shida yenye walikuwa naye imeisha. Sasa hivi sasa naamini kwamba masomo itakuwa sawa kwa sababu watoto watakuwa wanasoma, hawatakuwa na shida na maji. Na tunajua kwamba maji ni uhai. Wamekuwa wakipoteza muda mwingi sana wakitembea kutafuta maji. Na hiyo nafasi ni nafasi ambao wangetumia kuboresha masomo.
13: Leo katika chapter primary school MCA wetu amekuja kusindua maji. Na sisi kama jamii ya Cheptuya hatutasahau kuambia Mungu asante kwa sababu ya siku hii ya leo kijana ametenda. Maji imeingia kwa shule. Watoto wetu sasa hawabebi tena majerika ya kulete maji. Hawana time ya kusunguka tena shida ya maji.
8: Luega bemi tekno aginda kostane nyon chaga itun kong ete newsroom nate nebo kalenjin ke gure nan hilari cheruyote testa yepchit MOFM amunyute ne nyurchini luega bemi chititotin en kasarta ne nyolu.
7: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete Emo FM.
14: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
15: Ketiset nyele
6: FM kogete shit nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin piik chesire milionishek angwan eng betut agetugul. Emo FM.

Right, opportunity akobo Usongo, kipindit noto ne kararan mising nekotoke en kasitab somok en arawaniton saa moja ak nusu. Kipindit noto ne naat ko Usongo, kipindit noto ne ibaibaenjini en K24 TV. Niton ko igeri kityo ile imi tabandab radio, tabandab television ngunget, ako niton ko kila kasitab somok 7:30 en K24 TV. Usongo, kerchenge asikobit ibaibaenji.

0: Olandu kuli ikeri neke nyoru chike skiza tunote nikara aranga bisa kubune mobipol. Mobipol kule nje ni nyoru skiza tunjata nje inspirational, motivational jokes anago by bovaz. Inyoru kuki akta kiti letter M letter yu anago V. Kwa 23175. Agogi akta kwa free magi achi ngia ketukul. Agibaishin skiza tunjata nje gararan miisi. Right. So, what you have left? Agere tesetai ngalek chekororon. Ako agere komalo keger yoton. Mongena nyole. Wanyin keger teni mi orit anak. Ako kiger chelipushek kuk mut cheku.
1: Kima ebi 20.
0: Pik tiptem gitio.
1: Agina elaitem itinye minitishek somo gitio.
0: Ehe.
1: Kima egi tiyo kubiki yetu jutu 20. Kotoge nyone rana tasoko. Kotogiri nyone oto amigo successful. Ina ile kikonyi ninguni yetu gaya number one. Toma big 20 cheke kikonyi *441# to get number one. Kutoto minyoru mese nilele ne congratulations woge iwe tugano. Ama igeti kwa nyila genge ini nguni.
0: Ama igeti jijambo 490.
1: Yes, kwa geti nguni. Ako nyoru 5,000.
0: Nye 5,000. Ama igeti jijambo 947.
1: Kawe, kagine ako nyoru 5,000.
0: Nge ngaloli kutinye 5,000. Ama igeti jijambo 16.
1: Yes.
0: Nge ngaloli kutinye agine elibu ushekmut. Jijambo 704. Nge ngaloli kutinye agine enyo anelibu ushekmut. 226 kutinye agine elibu ushekmut. Congratulations. So, waitenge agine pole pole. Ako itu get number one. Kukachil gidiyo *441#
1: to get number one. Number TV. Kobi tene ngune. Kwa big 20 kago ngetwika tau 14. Big 14 cheke mayin to get number one. Kwa lenji chitane inyoru chances cheku kwa mibara. Kone kwa inyone. Ako menyoru message. Ama igeti. Ketina genge o. *441# to get number one. Me 5. None of chita 553.
0: Congratulations.
1: Kanyoko geti agenga kwak 5,000. Chita 425. Kwa geti agenga kwak 5,000.
0: Ako dinyego mugakse.
1: Yes.
0: Geti nengo ni *441#.
1: To get number one.
0: Angi nyoru geljina. Mun tuko chan tukul goli anen.
1: Kwa mugakse.
0: *441#.
1: Olongi dame simu itke. Olongi kanyo kichukonyi bichono arakaraka. Tuetap kamason.
2: Saya mahu bilang kata ramai dia buat dia bilang tu amunnya lapan studio.
0: Kebaikan.
2: Pas nota negri lepas itu dia dapat masuk dengan gelap buat dia ni.
0: Eh.
2: Kom jadi bawa weekend kan kau rumah kau main di limpa ya terap dia tu limpa in dekat.
0: Eh.
2: No leh ni masih begitu kalau kau tu kau buat nunda ni suka di ke kerja kean. Kau tu kau meeting dia ni. Negeri baru tu dia dapat masuk dengan gelap buat kau jadi tu kau gugur. Ile kau suka ni kau rumah. Kau ni bukan leni macam itu, kau log itu je nara beri aku anda cawan tu, kau log leni aku sikit aku. Kau ni sikit aku. Tapi kau masih nak belajar tu.
0: Kongoi, Sunday sana. Emma FM hello.
3: Bye
0: bye.
3: Nemi. Kamu nak buat pula?
4: Ah bye bye.
3: Pura nama tenar mana ni? Wah, phone dia ikhlas macam skim mana tu?
0: Ah, gila, dah makan online.
3: Oh, makan online. Kau nampak tak tanya ruan ini kalau pergi kau kau nak faham ini? Ini ruan yang 0116. 0116 0144 2567. Dan aku nampak ya terus ruan yang 0783. 3 3 7 2 1 18 0783 3 3 7 2 1 18. Tapi normalnya kau nak ubah tak marah sama kau dia.
0: Kongoi. Asante sana.
1: Big 14, congratulations kwa genyuru bichota ntukuli.
0: Ako baguna hata kiti wakupa ratenywa.
1: Yes.
0: Ako wakere tuko ya Mayside kabisa pati ya vile. Ndawe mindi bichua kualjige ya tetae nulon. Mindi ya kualjige ya ne nulon.
1: Nigere mese nyonga chute. Tugee negi yote nguni kune bateta.
0: Tugee te batetae nyon.
1: Yes. Kukwa ndaa ntuga chema changini ila giri. Testao.
0: Yere tuga namba teta. Ko tuga tuga namba 7. Tuga na namba 7 ni teta agenge ko 120,000. Ago inyoru 120,000 ku gine u. En yoton tuga jemion. Ko tuga 65. Bonus 20,000. Ago pike tai 5.
1: Yes.
0: Pike tai ba
1: 5.
0: Ko mosi ndani gokchi. Ibide ni kitiyo kukaichi ili *441# to get number 7. Kuti hiku number 1, 2, 3, 4, 5. Ama chie ikanyo 120,000 jikuket. Chemo marimiri ikakchi. Ichutu kitiyo.

0: Brenda.
1: Kiagere mtandao. Kiagere mtandao kabisa pale harusi. Nigimikata nisi?
0: Yes, kala kwa sa pole pole.
1: Rekta.
0: Ayuma watu wa miten.
1: Mielreta nani Nairobi? Anan mi Kericho, anan mi Bomet.
0: Ama wale mi Kericho.
1: Okay.
0: Kongwa mese nga Alfred, kwa tumichi tukula timi tukula watani bwa kipchi matenia, neto nga mageti angalika besa. Otherwise, kebe niko noten, kutumichi leti yeshida, neto nga mageti angalika. Ngapke ruwa inyon kebe tanaba conference, asigwa bit kebe direct enio, neto nga mga kumagele nea salbi.
1: Kage mwagele iwe.
0: Kutumichi tani iti ne.
1: Imeja kaya mutin nga mageti ruwa, gije nga mageti kabesa conference, kebe nga mageti ruwa.
0: Nga lego jantan. Boyab kuk.
2: Kichamege.
1: Kichamege.
2: Direct, kami jangan jaga kapi ruang direct.
1: Kangen
2: tanya ni boleh saja.
1: Hey,
2: kalau mama agengke ne ipo kalau gigi nagi gigi tunggaki, kalau gigi tunggaki, kalau jijik sih sekarang mandang ngaji jijik apa? Kalau maju nopo waria, kalau jijik ni apa sahaja dia ni kerja apa sahaja gigi sih kapi sana. Agak mau kalau gigi tu kuat ni kerja apa sahaja na. Kata pas cuci kalau pas sekitar napa ingat sahaja nanya englemen kalau mata buat tengah leja tak? Kalau kiasa sama mana jono kali namu cuci cuci. Kalau ko kiat sebab nabi kele jangku mesti jalan kau tengok itu kalau lagi risalah kami kami kalau nasi tak boleh cuci.
0: Oh, madam kami kami.
2: Sebab yang englemen ni.
1: Ame je gelaiwe. Gele sektor ini bakal sahabat kau ngan ini tabu mada mana?
2: Aja, ndaweri sih dah.
1: Oh, mana ini sih
2: dah? Eh, kalau aku tiga ingat murni mabih itu budi tiga boleh?
1: Woi,
2: kalau mami kalau letih ni, kalau letih ni.
1: Hehe.
2: Ah, kalau sih dah, nego aku nengku na ngalai juga leh in kame tabu ini, nego aku leh jauh mana mesi lau isi cini beri nyu lau ini mana? Kalau ada ni, ada buat tuan yang masih ni magosa. Kalau asyik gigi kan juga balik jangan kurang cium. Kalau aku lagi berasa kawan ni, kalau kau yang mandang angal, kalau mau guna malia aja, mau berasa malia, kalau mandang angal. Kalau kau kiri rana kita nanti ni ni. Kalau sih tanah kau kapitan jual ni bawi. Kalau beri, kalau ini kau lakukan yang jual lagi juga bukan bawi gama. Kalau lagi juga nama kurai kiki caju kat kau, mau kau anda latui oli, bagap cioli. Kami tak berias. Ah, kalau lakuan ni asal lalai juga. Ia ada khusus ngalai kita angin, kalau lalai juga, enggak asyik tak jawa. Kalau mungkin kalau muaji berias, lalai jadi angka kau nama mana ngomong, angka kau lihat aja. Kalau khusus, lalai jadi yang muaji mau bawa bawa riye tu, mati ni ngalai, sih segit kyo. Isal wakil mana? Kalau dong kecik tu nasi, sih nak kau tinggal lalai bikin jangan khusus ni.
1: Woi.
2: Kami tak banyak khusus ni, mati angka kapesa. Kalau lakuan yang sekarang kita ada nama itu je, sebab orang ni ni alai, uang dah sih tahu eri. Kalau mana mana mana tu kalau lakuan yang kita nak ni yang dah sih dah. Kalau ini mah ini ni mah yang aku buat juga tak ada tak eri. Aku anda kat siung orang ini, aku lihat aja, aku cuba. Ingin ini selby agreement ni, malia tak ada negara soalnya tinggal mah kau makan arah. Kalau ni oleh jauh jeli soalnya ni mah kami tak eri.
1: Ada orang lagi yang
2: mana? Kalau lakuan yang jual kalau gua mau ni guys, gua ini, kalau kau orang gua mau ini, kami tak boleh ni. Kalau beri kan, gua ini mau aja lebih variasi. Tiap gua mau malam apa aja variasi, kami sama. Mungkin kalau boleh juga kami ni biar nane. Kalau gua ni sih sih ni macam tangan. Kamu ngan lakuan ya, kalau kita skin kencing kita kuiri. Kalau gua gigi kencing ya, kalau kita gian ni kita jangan ngan kalau melele lagi jangan kalau kita hari dah leh. Kita amar ya cici ni, anggup macam ni bawa ni, macam ni. Kalau kiasa sama jiji kata. Kalau ini naskah awe juga, awe kata. Kalau saya mahu histori ni kita orang guna kalau macam kau kita kalau awe juga. Kalau ni kami kali apa lagi tengah kau guna kami tak jiji mahu nua jiji. Kalau kau ngaji tu je tu je tu je. Kalau kau kau tua tu je tengah mal. Kalau ada itu je tu ada ni ni ada itu je tu ada itu. Kalau kita kau malu ya. Kalau ni urus ni mama ya. Niki ni niki nua. kalau alergi ke sekarang ni mama ni kalau gimana macam apa sekarang kalau agak jisak lagi ada agak jisak pun ini kalau agak jitu gak apa jadi kan kalau alergi sekarang lagi tu kalau gimana macam apa kalau kita awak ni lakukan apa yang kalau kita awak kita saya tanya orang kita ni ya tanya kita ni ane mi terus ke dua migrasi tuan tunggu ni kalau mu kalau kita ni ada pasal mungkin ane ya terus kalau kita mau baca jangan kalau kita baca saya tanya saya kalau anak anak anak abi kau ni ane dah kaki dah si tawir kini kalau kita ni ada kami susur kalau kita kanyu ni kita ada jaga buat migrasi kita tanya buat ni bija jika kau yang mana tadi dah kau Jawab apa sih kak? Dia nanti jundah ke? Kau kira macam jawab apa orang kita? Macam jawab orang luar. Kalau TV skap itu agak lain. Tapi anda yang macam jawab hari ni mana ni kita ni orang luar agak ayeg. Agak kuat mi gumnya ni orang lain juga tiada tuat tuat. Agak macam jenis dah lah. Kalau macam orang ikhlas, orang ikhlas. Kalau orang ikhlas kita ni mungkin kalau kita tuat jawab macam itu je. Siapa macam mana ayeg? Kalau kat TV skap itu agak uli aja nak ikhlas skap itu agak. Kau berasa selvi agi implement. Kau berasa ngalih anak tengah.
0: Kongai missing. Hago abe India yate conference ni yatan, lakini go choma kiko semalio.
3: So many forward hits. Titles zinapiganiwa. Michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.

0: Alright.
1: You get out of my mind.
0: For a road. Got him in a room, you man. Got him, me got a run in your forest road.
1: You get a little one is. I'll go quergabza.
0: I'll go mosha.
1: I'll go you.
0: Got him in a gazarana, you may mango,
1: it's a yell gay. Agamanda go moving.
0: Gamanda go sign
1: again. What? Kotab Gabesa.
0: Aya. Angiwin big up Jogorod.
1: Jogorod Tabu la Togora.
0: Gorga big up Langata. Got it in
1: Tabu Gabesa. Tulian Gabesa. What a Malay big dog will eat. Mangina Ligilia.
0: Gilla Lavati to go back
1: together.
0: Hey, got it in me town, Ejai.
1: Mhm. 12 kilometers, 8 minutes to 40 minutes.
0: Kawaida. Agaroba ningen le garoba.
1: Just 12 kilometers.
0: Alafu Friday.
1: Eh.
0: Friday. Friday go.
1: Kutenda ngalek.
0: Osawa pedi big tu mwek. Banga lege mriju kwa ene.
1: Otherwise, nani anabo common out kwa chiji anabo common out.
0: Philip Rabruto.
1: Philip Ruto, encounter naba nandi.
2: We maaya.
0: We garibu.
2: Wamune. Wamune.
0: Kijama ge.
2: Ogo songo kangetin kami nak kena kai guni ini kini ni nak kena ni ya
0: hehe
2: kamu apa buatin kalau ngai
0: hehe
2: ni jam gua mulai jadi
0: agaknya tu je protein ni mana
2: ugi jam mana jo jam apa tu kira ni ya
0: agaknya tu ni lidu portam ni ada ni macam macam jangan
2: ya makanya ni yang aje iwe.
0: Hey,
2: aje aku bila nak mukul juga ni, jam kau papi, nak papi ni jam kepala.
0: Nihi ni? Eh,
2: kita mana mukul juga?
0: Aja agenya ramu
2: dah.
0: Aja agenya ramu dah.
2: Aja.
0: Mukul juga ni?
2: Eh, mukul juga tak nak papi ni jam kepala siap.
0: Kita ni?
2: Eh, ni jimuai u. Jamgin daru ke teti we?
0: Eh.
2: Jamgin aku yang orang agak gaya.
0: Eh.
2: Agak bangun dulu ke tet.
0: Eh.
2: Kau ni mahu terasa lagi, kita mana mahu terasa lagi? Kita baru ada sebab bel. Agi wasan pun ada dalam kotet sila juga.
0: Eh.
2: Anggara aku yang semua yang demi ini dasu ke tet.
0: Eh.
2: Jema. Eh. Oh kita mana ni merata ni. Kami askara biendut lagi baru kecil lagi. Tinggal lagi yang gini. Orang yang gini ada full buana. Agak tu nak tu. Agak barang ginda ini. Ginda mat terak dia boleh.
0: Agak ni lagi kerana mana das?
1: Agak ni apa sahaja telia, teli kyo.
2: Jis kita mah, jis kamu out.
1: Teli.
2: Ginda magen, gugun nasi beranak terkemanda gugut kan?
1: Bobat,
2: Bobat,
1: Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat, Bobat
2: Ale
1: sai
2: de

0: FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Emo FM.
3: Ni kotetutietab tepsinai.
0: Sobet komache kogiletab kei. Notok amune eng Emo FM kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut Jumatatu agoi komut kasi sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi keibun tetutik cheterter cheganoptoi sobengu.
4: Right, man, kabisa kipunte tutu kiyata chaka napta sabengung. So, kai kasi ke, yung betu ta mota yung timite, kap sabe, timite ilre, timite gabarne, timite iten, agi, meche ije yung baishi, tunke me nata nama Dubai anango Qatar. Labat ke chwa go, yabagay vi die, 50 floor. Uyi ata sige sarun, ra agi, tibi nung ami, yu ag tu gugu, magbendi ipot ke chyo. Ngani lemi biki yung kap kese atala, gubendi jita gubku, lin, kaya kwa mawaya, kaya kwa rapto, ama tinye passport, ama tinye certificate of good conduct. Iwe ndi ina, metinye, kumetinye kumewe, kumetinye kumewe, metinye, metajubi ketinye kwa papu kose, petu tamotai, dapati ya paka ividi ye, siti mi.
5: Situ kwaje.
4: Situ kwaje, taki passport, certificate of good conduct, ak CV. 50 floor KVDA agi agoya kai keseta gi bari legit kongoi yane ngo koi utie alene boyse
5: alene boyse
4: ha keseta ge guse ko agi gere gele gebe gebe dano ige dile ige dile nguno agine ka barech in ane agnye ak bi gam Nairobi barech obesity
5: Lainan gua agak reduce no. Giro lagi tiada cuma sini tu kiri. Ope.
4: Ya, tiada yang tahu. Kini dah ibu guru. Malah jadi. Kira big tu kul. Aku yang ini kasatan kongem lah. Gua rasa.
5: Kini dah boleh barang.
4: Ya, kini kasatan kongem. Mami. Aku ni novis itu aku tu makin. Malah jadi sekolah. Ope.
5: Ope.
4: Aku judi. Hi, kokus kau big tu kul bana. Kya wih?
5: Ini di luar ni?
4: Malam. Kya le? Ayo, nanti hari ni aja. Lagi tu gimana? Kya apa bagi leje?
5: Ige kira aid nungat, ag weight nungat.
4: Kira PMI?
5: PMI. Ko calculate yang kule kule.
4: Ini siaran ni.
5: Kule. Mana begai?
4: Ope.
5: Ope.
4: Inge ni we. Kingo amin ni? Gue kita mah gira gue nenyo gue cengat ibu sa, 20 kilometers, 20 kilometers. Eh, mabit gigi tapi cuma gue, mabit gigi tapi cuma gak sa. Kita mana? Inyo ruh gue nenyo net bana kau per kilometer. Kita tahu nega, kau per kau angku naga gak sampai juga, gak sampai juga gue karibu 3 kilometers. Aku pun gila 3 kilometers
5: gue. 6 kilometers.
4: Kau per 6 kilometers strong, betul. Mai wa, kimo kumian dos bijata kiui niya, kiui kapsa.
5: Mau aja kita guna kikinget esiru, agak berales sojoi, agak punya keldo, keleje ni cap.
4: Ino kabar naram.
5: Ni keleje hab, kait kepen. Shh, ira kilegile kumuagi, keleje hab.
4: Ilaan tului?
5: Iya, ilaan tului.
4: Ito kasi sojoi?
5: Iya sojoi, mewe sekojoi sekandre. Agak terungkun lagi leh siapa sahaja sahaja kumi.
4: Aku lal banda korang.
5: Agi leh korang. Agi leh gua. Agi leh je.
4: Muka agi leh.
5: Agi leh gua. Shh. Lal kira ni no. Muka bich. Sabi limier ya. Agi butul. Jauh sini ni.
4: Iya.
5: Kau kena putar 5 kilometer as time itu.
4: Kau gitu lagi.
5: 70 kilometer.
4: Amisian lagi amisian. Kau gitu lagi. Kau putar 5 kilometer.
5: Iya. Kau kata gini siapa kau soju sirah kau.
4: Sirah.
5: 42 ala kau 45.
4: Agi kata kau iwan.
5: Yang le 50.
4: So kau berapa kali lagi?
5: 100 kilometers.
4: Negar itu.
5: Iya.
4: Kau berapa kali kau nih?
5: Iya.
4: Kau berapa kali kau?
5: Pokal.
4: Nampak kau naik pas ya?
5: Iya.
4: Izin naik pas ya?
5: Iya. Iya bini apa sah? Kau tiada ni mana, sojo ini yeri solin, apa sah? Aku tu londo game mana ata?
4: Wah, gak mida garnet, apa gini? Anet kilomita betut.
3: Mawa inyendet kingibunu in kitone tiaminyo kongetegen.
4: Kitakubekubwa.
3: Kitiaminyo kongetegen metete. Ileji Obachi kaya garibu dekora ne deku tindri etis tuko na yu.
4: Aja, magibunu tuko na. Kikibunu ngatip kong.
3: Iyo, ngatip kong.
4: Sikebwa, yerondo.
3: O surro ki tireno. Tireno koron. So barbar tulwe take kule.
4: Iyata, sikitakibuku. Iyata.
3: O meteni ka wawu suwono leji jirondo.
4: Tugu su bole bole.
3: Urro ki jirondo. Surro ki kapchorwa, tiestit yu.
4: Kikirro ki kapchorwa.
3: Tiestit yu.
4: Kikiri in. Mite hol raga wole gile ne yu. Ngi tugu su kapchorwa kule yu.
3: Wole, koi saka diel koi saka tiyo. Taki yemi aine take kule.
4: E aine. Ayo mi master wole atabuke tenki kunyole lagiru eme. Ine ne yu ni nye yu. E aine ne yemwa yu. Lagi gule ne yato. Kirwe met ba.
3: Kapsu bigwa, mi kapsu bigwa.
4: Ginge mi lata ka go bwana iskile gi mama.
3: Ah!
4: Ngalega ab genye.
3: Ngalega ab genye. Ko ki very healthy agi. Gi very healthy kapsa.
4: Nani mi alaga te bananda.
3: Mhm.
4: Me me le healthy tukul. Alago gi bananda.
3: Gi bi practice.
4: Yes, aso.
3: Mhm.
4: Ke go gi mianu mianu ayite. Gi gati gas mianu.
3: Aje, ma
4: kun. Mianu agi gi ma chap ga gi ro go ni ge tau. Kuni kita ungu na mami sembreta bandeg.
3: Ii mami sembreta bandeg.
4: Mago minga lega bin kewashi biasi. Mago kewashin bandeg. Ungu na katabi porta buch. Mi tadi kita nama James nama jaga panang nade nogo ngalal sense kau sa. Kalau macam tu kenet boy sih kau give you suk. Karone. Ya kalau itar boy sih nogo main nega si. Ilaj kui nge. Agi bun gelto. Imagan sih lagi bun gelto. Lagi kapan kilo metang mana giwega. Kalau kau sah, burto kau kau sah.
3: Lain aku tu korah. Ibu rekan sini apa orang kata, temat murung kengi ni, lioni lain, boleh aja batu kan? Ne. Lupjani kau sah, lupjani kau
4: sah.
3: Ah, ini kau ni. Komander jumbi kau sah burto.
4: Kerja aku bikin betul jai. Masuk sini gim nang, tu
3: mungkin. Hei, baca aku masuk sini.
4: Mui lain kita orang kating batet.
3: Mau nyuruh.
4: Ayah angkau bikin murujinget.
3: Mau nyuruh jite, de betul jai kita tindai kau sah mui tang burto no.
4: Aku na. Uang gue,
3: uang gue. Cijo ata kap saya, kiu pertama itu.
4: Alright, sama-sama kita setak boleh. Yuta gue mau FM DJ mau ya. Agak kita setak guna tena. Mau kita jengal. Kau ni kau kasih ngan le. Mau kita tahu, mau kita set ke?
3: Ii, aku kau game mau berakilin. Pijo apa in? Nini choice?
4: Oh, in rah. Guti kini le. Itinya laku yang lagi kau tarfungfu. Itinya laku yang lagi kuai degree, aku kakuaman enggak boc, migosit negararan guna nih muzi nyepai, laku itu aku nyur gasi taragaaga, kita ngalai gasi tap,
3: ngalai kap kongete ke safari sih kap degi,
4: yes, safari tap degi,
3: musik usik degi,
4: air hostess,
3: musik usik degi sih ke,
4: operation depan musik usik degi sih,
3: aku ikut sugan degi itu, aku operation stol coba airport,
4: yes,
3: mite kosis sih cater ter, cengki perci ngamu tege, kuarurun. Kotar kestage emotwino.
4: Yes.
3: Kongetege sabari shekibo milishe.
4: Milit ngone kikase na emelit ngorengunga. Ibarwe jita na migo kwengung na emelit. Angana na biga ngalenji ngichu. Biga ngichege ngalenji. Ngirju ngiru jita age. Ongelo lekita te mushara selinga tangale ga emelit akwe.
3: Kwanza ga ile mogati lako kiba kibsegis ka besa kwa wingi. Mino biga kibsegis.
4: 072
3: Kiri jino agbome.
4: Ukaso 0721 380-590. Nge ngalali nguna, suguli nitani kwa genge Kenya, ayengi nga Afrika.
3: Ayengi nga Afrika.
4: Yani uge ni kitirini ni kumile yuendi, ma kitirini ni bitebi nga apoj. Kitirini ni kumile ilio.
3: Kimu tu in ngamotione tono njengale jota kwiki ni nyone.
4: Iye, kimu tu wiki ni nyone. Sige sab tukul.
3: Senyigas.
4: Kia sab tukul.
3: Senyogas kumwaibu.
4: Ma ke meje kutike ayiko zishe ki motoritej mutai. Nyuko jalil sa lagu kyo nga apoj.
3: Kinyalil sa lagu, kinyalil sa lagu.
4: 0721.
3: 0730-590. 0731-380-590.
4: Awak Friday ni, right?
3: Awak ingat dia jawab tu arisim.
4: ak tuwakait
3: si yo tugul ki age tugul
4: ne tinye ge ak tuwakait mi bomen en kengo ngalal ingereza meche ke gintorchi kwai
3: ak foreign language si yo tugul
4: cha na ngalal ko ngalale ingereza la
3: ya jeng bika bomet ingereza kabisa
4: ano ko tauso
3: acha ya jeng bika ingereza bika bomet kabisa mi age boyo ta kene gure gure ngongo ne Nava movies. Guagtan movie, go absorb Lego Mogule.
4: You
3: was a lee.
4: Women
3: go back Texas, you
4: go Texas.
3: Go back Texas.
4: So, who is you go to Gulish again? Kimo to next week. Kimmy, get like a little burget, get on a burget by two kicker or an in. Imagine Baba Mai to go on your lack when a book of cigars. Ne, Kigas Red, you go later. A yoga lalet to kicker or an
3: only two gilago gap.
4: Gilago gap gives cigars.
3: Only to go watch about gives.
4: Mummy, Kalangunangi, Group Natana, out to be 400. Could you tap good it quagang? 400 could you tap good it quagang?
3: I wouldn't go to Chip one is wool, Kalakotanga when you bowling but not thrift a capsa.
4: Pick up Gericho, pick up a met.
3: Pick up Gericho,
4: get some G. Get cheat and a very cement, pretty cement, get your secretary in director. Get some G. Go 50%.
3: I go to the paparinko. Jibobarinko. Guzir Jibogericho. Ivanjan Baringo.
4: Get again 50%.
3: Need digital in Batiati.
4: Quanza, pick up a met a Gericho. Namagaga was Tesco.
3: Cho, I'm going to cap air was this.
4: Among Grecia and
3: Queresia, Agnea Kilagito.
4: Aya, pretty me tunggu nasa kita pergi direct lagi leh ji. Tuh sekarang aku bersih menunggu. Kesa mungkin 50% apa korang?
3: I
4: jute.
3: 0733. 604. 139.
4: Ingat apa? Aku 0721. 385. 90. Bersih me tunggu nama ramaja. Aje nyegi.
6: Di macam ini missing, abah t-shirt negonin kelchino. Tapi naik utah tujuh nih nyoru walau tiga jawab tiga butuh gugur.

0: Ni kote tutietab tepsi nai eng Emo FM.
1: Kinetige ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Alright, sawa sawa. Kata mwongi tualijini ni ngoti imite kebeberta nata nabwa kapsabati, imite kebeberta nabwa mosuriyati, imite kebeberta nabwa jibdirwai. Pick up jibdirwai. Kwa ajam koko se pick up jibdirwai me?
3: Pick up singile.
2: Pick up singile. Takarne.
3: Takarne.
2: Pick up muren gorgo. Muren gorgo.
3: Kaptebe.
2: Kaptebe ini. Ako ina patar botukul na, ako ina baiten, ako ina ba moipen, ako ina ba... Aina apko itukul na.
3: Siwa, karajino.
2: Siwa ina tukul na. Ngoti ingini leti nye passport. Agitinya certificate of good conduct. Oga se bicho akwege.
3: Mhm.
2: Ngotingi ni letinya certificate of good conduct. Ak passport.
3: Mhm.
2: Change go jobun CV sai. Mi interview ni gae mutai en yaba ke VDA.
3: Mhm.
2: KVDA 50 floor. Tau ge sai tso mung nba garon. Rata ge agib tu gugu.
3: Agib in.
2: Eh, if certificate of good conduct. CV.
3: Mhm.
2: Ak passport.
3: Ak passport.
2: Oga se nye. Ira
3: kibendi matune kuryo
2: kibendi Dubai
3: mm-hmm.
2: Akatar
3: oh chumba Dubai
2: akatar tinye pesa na karara ngabesa
3: ako package
2: e package ko
3: sa ibite ba gut mutai
2: ibite be bite minye
3: ngongo sike
2: mo chuto chuko chuba warehouse kibe gindo ndoita chuba warehouse pendi Dubai chuto chuko pendi Dubai pendi warehouse number pasi men go timeji tepte buta ka tukul 0798
3: 255
2: 338 anango 0710 205 205 209 209 ira kagale ki setege mangung mungu kenya mwaura mangung mungu we accept bege ngung ne bayin ne certificate of good conduct ngotitinye ngomitinye memakegi itinye passport we sinyetil certificate of good conduct mami ngala manguno mami ngala jo Nogoron kasit ko ni passport.
3: Mm-hmm.
2: 0710 205 209 anango 0798 255 338
3: Mm-hmm.
2: Ye kizetigay.
3: Isetigay.
2: Ye ni kimi kizetigay sige sabjo. E mete bi jita gileno na mama gana gaji ngu mama jaji. Ramayo.
3: Ramayo.
4: Oy ojamega sami to akmaya.
3: Ojamega.
4: Kongo ka pesa mu para enda ko no ja mu ayo ye ndamani ja me jema e mai we
3: mhm
4: e ma ko mu gule da nyu ka pesa mu nga ni bime
3: mhm
4: oi ko gi ko ngai bi ke jang ke gi kas ha ke gi ti ta wo su
3: mhm
4: ja ba te
3: mhm
4: ko nga ja ne ba ma ja mu ko se ju wa se ka ma bo yo nyo nga le che gi ai ni te gi ai nya le lu a bo le gi nya gi
3: mhm
4: kau katil gitu arab kelas mai guys kamu awun sami to
3: eh
4: kita waktu iya kita murang gitu itu murni kang mano
3: eh lagi sari ke murang gitu
2: sari ke kipu
4: lagi gila no murni murang gitu itu kayak mak
2: bagaimana gelenta lagi tim itu
4: kita buat warna ni itu jangan kita gutung dah kau ikatit kau ngetulin tu kau
3: Kini ini.
4: Tak, kau ingin ngeliat apa kamu nutup itu jitu, apa kamu nutup ya?
3: Mhm.
4: Kau kamu jadiin kamu ngeliat kau itu jitu, apa kalian jinji, apa kau ti, kau tak kau gile. Kau suka angalek kita setan guna angalek asyik asang guna. Aku suka kau cinta biar pesa, aku ingin ngeliat nu yang itu tinggal kan doin le tapi me. Agilen jika le, cukup aku mau terogu, ah itu. Aku tindak ngau, enggak marah, kau kasih negosi. Kim kau tuai kasih, kandoin dana buana, kau gitu tuai kasih itu. Aku nampak ya challenges, tengwanin kapis aja, mana kena alin tagi jaga tagi une. Aku hati alin tagi jaga tagi walelek tagi orang aku lengkap. Lagi ni mumu gulel dah, aku cemai negi cemai me. Negi negosi kapis aku gitu nye gusi nampak kandoin nate nye kandoin dana aku meleng gipunuji. Amato engko kelas ke gila moje ke gikwe. Jabi ke gikume je lagi ni ginget. Guna ge amwa ge la sama yue no ma yue no ma yue no yi. Nge tinyo ando ke ne giten gole kur ka tulyo je ka ondi su tulju. Ngoro je twa ke gikwai. Singo ti sundwa chunda bai national government. Ko te se ta je ka ondi ko tis kicho se gegere. Anan dos ngol yodon gimo agelen ko ne billion ni chetu sabu gila gaun dia ga tukul ngela be tut kalembe yo bikyo
2: kelaja
4: ai ala kwani watore gut ago kuye kita niki goni mungu kabisa gondoje magingen gele gotke ko uno ta kuma ngana le tunge ke tanu mungu ko takin ngi sengbe
2: mhm
4: amuiwe kai muti ki go bunwe ra na mami gando inde niki go bun kai muti kite jigo bunara bru taini amanga na le nda kawe je ko kai ge kai ge ko gai go mati nyo nyo ngap ko ege go tuyo abere go ki lai ga sangge tap chinu ya gi boti ge la bigo go ke virti ko aji ni ko ni ge bene sangge go to mi anga ni ge ibn boji we nyo ko me ta gi la kwani nyone ni ngondo go betu se ki ndo go bet ke ni se mu se ga di gonget ko ma ta ta mi ni go mo ege ga me ko kwai ba isoni ki ko mo nyu ji ka na ga me je biju Angkut entangoh aman. Lagi ni sih nak lagi lagi tau ngete gaya nama aku ibu no. Kau invoice juga ngal jual naga muat ni dat kau nato no. Kau dah buat jasa serta aku ni. Kau kau amu kiri ada bayi suri kiri. Jadi ibu naku bayi suri kiri cuma median. Kau dah kita serta arah sana kena kau nato akhiri. Kau dah serta MC agen akhiri. Kau tak mau itu cuma angkut national government. Are ni ki genera gruta ni ko gejang ko chuta ba in location is chu chep chep body se chu tul yu genera gruta man a ko mita ban do inde ni tonon jinya ta a ga ne ga se ga bana kyo ge ra ne de bilu jone ni ge ra le jinya ko bare me nin da mi le ge jen da ta ge jen jen amu ra bi se ja ga ko ni ge ni pin ke la ge ni pin ke la ge ni pin na ma ge ne bendi yu ko bin da ni je ko lu ko mo mo ji chu ta ju Asal kalau kita akan doin, nak kita guna ni kan? Kita cari aku, korun, kita cari aku, korun. Jika macam ni, biar kita, biar kita ia tu, biar ni macam ni. Jadi, bukan tu. Akan doin nanti ni kita kaji mumbu. Untuk kita kalau mumbu terus ini terus terus tak yang kita mau endika. Oh iya, biar kau. Kongo juga sih biar orang.
2: Kongoi, mana ni mana ngalai, lagi ni lasa macam mui taji, mana ni ngapai sanggabi kasai, tapi kalau orang orang dobi, kau ilai juga ni, kau ni ngatar pun dia, nanda ini macam pun pun dia, nampai ini ka, ingat ni ka,
3: cinta ka.
1: Bagi macam ini missing, apa t-shirt negoni ngelchi no, tapi ini kau tu tujuh ni nyoru walau tiga coba tebu cukup cukul, cuma kini gay.
5: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
6: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: 5,000 eh?
1: Ah!
0: Ah, kumete gimutin kesaun.
1: Yeah.
0: Uwa, chap kesaun kabisa.
1: You excited you.
0: Ah, you are just excited kabisa.
1: You excited you.
0: Yeah, you have excited kabisa.
1: You excited na bar kabisa.
0: Star 441. Star. Two ash.
1: Duge.
0: Kitane jitane mi duge number 7. Kage mwa number 7 eh? Kage ti number
1: 7. Angini Robert.
0: Kage ti number 7.
1: Angini Robert.
0: Tom geti number 7.
1: Angini Robert. Tom geti number 7. Angini Robert.
0: Tom geti number 7. 2-3-7-8 agena. Mater bros eh.
1: Mater agot bros.
0: Ugeta une. Kage kalli ame mete. Kemi stensilin so sabo.
1: Agoka mama iwe.
0: Oh.
1: Uri masi.
0: Ugocha ngosilin pokol mood.
1: Uri masi chiruto.
0: Oh masi.
1: Wewe masi.
0: Mater ro. Kurni aga kora.
1: Angini masi.
0: 0713311 ngoni nyini.
1: Mm-hmm.
0: Matar kora
1: Julius no
0: Julius matar agena no kora
1: mm-hmm.
0: Ron agena 0727233 matar kora
1: Amos Arab Kirwa
0: Amos Kirwa haya mibi ke magasta kabisa kagile ngot ko hoy nyoru
1: iwe taban
0: metya magoti tiya
1: metya kabisa
0: westeni ramisha ku punira
1: ngot ko goy talegi
0: big 71
1: ke taban olin kabisa
0: big 71 already chega giwekta kai ka ko tuma ki amen ramisha Gagi wek ten poch. Amu gaga iti me agu genyoru. Star 441.
1: Star.
0: 2 ash.
1: Do get kona boy.
0: 155. Kogile tiam gitchoko sakta yeng. Ndyo ti windi go tiay magosa.
1: Tiam gitchoko nila yeng.
0: Agi nisen choto tuay.
1: Ah. Ah.
0: Ah. Tiam gitchoko sakta yeng. Ndyo ti windi go tiay magosa. Agi nisen choto tuay.
1: Ah.
0: Ar yu inyegi. Media Max Web application on the Nagaran, you need to get another by my family. Which will name it a download and get your Google Play Store and go App Store. I'll get all your buddy and be to Tavrani.
2: MOFM in Mombasa 100.3
3: Magimume Sasur, Yemo and Gab, Matisa's key. Anangochi nigi taurete nenga sartage, amuimuch imokche ke taureto notom agoteng betushek chemiteng tai. Kiba ishe galewe noni asigibuwa tibig, agobo akama nutir nebagoa buat agoba betushek kebuwa neng tai.
2: Mombasa 100.3 FM Mombasa
3: Ni kote tutye tab tepsi nai eng Emo FM
2: Kineti ge ortinwek che imuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
0: Alright, tekeweke conference.
4: Ken girui eng degeshek ey.
0: Arab girui amin arwas.
4: Yidab arwas.
5: Arwas no.
0: Uh-huh. Arwas no.
5: Bakwang ngut maya. Ni ngale ju eh.
0: Arwas ni.
5: Ayem. Ni ngaleba emu ya jakarobo gorobo ngape sarapta no.
0: Ah, sere.
5: Ni ngaleba emu sami ang mawaya. Tikimie nangburi na bakwa lingi. Namzori nangka. Kiri uneka ayuel muri. Ni ngale tikimie ni. Tinga pavaru ngeba uri. Utimie ngale jata gimete nore. Inge le. Raptor sama ini not mawaya again asami raptor
0: mhm
5: yang itu tuh yo ini ya ini ada ka di naik di nyorinya ini nih boy ini dia udah kayak mur
0: ya ngalianda na sih
4: kurang ngalianda na kurang ngalianda na tuh
0: bagaimana na guys
5: Ini orang yang ni orang ni orang ni kalian mesti je. Nah ikan mana semua apa apa tu blaminya aku orang leher aman tak boleh kan? Baik ni boleh begini.
4: Tapi buat kau tuan ni mungkin itu barang kau magri kan?
5: Kau tuan ni kan? Ui ya nam.
4: Ui ya.
5: Tapi bukannya.
4: Kita ini barang kau tuan.
5: Eh baru. Kau tuan tu kau orang begini tu mesti sih ini senyap orang ikut lagi.
4: Kita.
5: Kau tuan nam. Kamu kalau yang dah ni dia akan nam suri nangka. Kamu yang dah ni kamu pun mungkin ada kalau yang dah nak tahu. Kau wan ni, kau kira kira ni apa apa dia, yang ni mula kau ni apa tu? Ni mungkin ni dia ada tu. Yang ni, kalau yang nak tahu ni, kau ni dia akan ni kira kira kamu marah kalau dia mesti marah jadi kau jinai bawa yang ni aku bicara siapa yang murid degree, tu jadi usah percangkan. Mana mai guru guru le, ijang kau ni, kau nongat kenal. Jadi aku jadi orang kau kau sebab mana ni? Orang yang guru kan nama kasih siapa, lagi ngajar orang guru juga. Lagi mungkin dia mai guru degree, kalau kau ajar deh. Aku fikir kita mai guru guru, aku mai kena cukup pun degree ni ya, tu jadi usah. Arah gak dia soal ini banyak atau? Kita kaya mai guru dia, bawa lagi. Ibu cakap pun sembilan le. Ibu yang mesti kaji ke kandui, agi lewen kandui. Kacik ke sana mai, ni bayu dia. Semua kacik yang ada orang aji yang jisim 2022, kewenil. Kita kaya macam raja. Kacik ke tegin, ini lusen lusen kita macam mai, muka lusen bersih, macam mai. Aku macam apa lagi, aku cuma ni bayi ni. Yang nadil aku fikir dia biar aku terus lagi film cukup kita mau tadi dia mungkin kita tak tahu mana kalau kita cuma lagi jaga bukan
0: kengkai
5: kengkai ini yang marah tu siapa anda akhir pun orang kita ni
0: mamu lu jam doi, ini tak cuma berjamaah. Kongoi, Ben Guru, kongoi Ken, kongoi, kai tergoinye.
6: Hei tergoinye.
0: Lagi ni anjuni Ken Guru. Okey anjuni, cica gaya main. Mama jah adil cici sini, mama jah alalam ikan cici lagi ni. Kau ni bayi siapa bin? Cica mama jah sini, tengke nanti tengke mukwe.
6: Kip Alexander. Kip perfect.
4: Kimu ngalor di sini, mabawa tangan jaja.
0: Iya.
4: Senet kau macam cici di sini, mesti
0: tiri. Macam kita ni, baru lekap sah, engkau nak kau buat Alex, negi agli.
4: Alex kau juga main dulu.
0: Kau mimpun gam kau ti.
4: Kimu oce jawab pun ke?
0: Kau tu kau ikut apa kau agli?
4: Lain negi, kita aku bawa ni yang kerau, na.
0: Aja kasih sih kau ni mana?
4: Iya.
0: Masawa, laki engkau na.
4: Alexander, iya. Kau bawa sih ni, kau bawa MP.
0: Nama kau sah MP.
4: Iya.
0: Malasim mai balik.
4: Senet kau magat kabel kau sah. Magat kaya jil konda ya,
0: magat kaya kirim kau sa. Ayah nampak tu ini kian kiri. Datu kau ini utkoi balang kau ega bana. Kau ega tak kian kau jaga cain.
4: Devolution.
0: Ya ni, ayega sini kau semua pasal ni nebarnya.
4: Ya tu ye meeting ale.
0: Kau tak kaya tebe kaya.
4: Aji no pasal ni nebarnya.
0: Ya ni tu seman kau sa. Eh? Okay. Unless isku mula kau bangkan dapat jam nanti tu, magin ke? Maya, kerana orang guna tu, amu yang datuk ini disu kau ini nak kau ini.
4: Lain
0: apa? Wajib lapel. Nenak si.
4: Lain apa tahap anda mian nanti saya kapal.
0: Ogir ke? Aku bang, aku rib ke?
4: Iga se
0: kesukun mana jaga doi?
4: Iga se nanti kau lihat aja, kalau nanti aku magi bangkan ni, aku bangkan posisi ni, lagi nampak bangkan ni.
0: Enbiki.
4: Aku bangkan olehi, kini urut dah itu adalah aku juga posisi ni. Obangan uli, kita bertahan orang-orang tapi magi.
0: Gas.
4: Obangan uli, kita bertahan orang-orang tapi uli sus.
0: Gas kan tu itu negi taro orang abtu. Gas kan tu itu negi taro kaso.
7: Waktu yang kece, jadi ini datang. Ibu cini raya datang. Kang ya tahun tu ini tuh kiri kiri, lagi lionin. Elang dah berong, jeret. Negi tinjau bulan November 2027. Kami kita dah bangun di 2032. Untuk mahu elang yang ruk. Yang orang yang kicu main gobi ye ne. So mana kita lu macam tu macam kaya bangga pun, ni apa yang lu boleh sebut macam bangga kawan lah, macam bangga tu mandra, macam bangga ni, ibu anggun ni nijuru, anak ibu anggun ni lusabtu raya, ibu anggun ni sangka api, ilesia kopa isi, anak ibu anggun ni cukup orang nijuru, cuma yang mukti nyoru, anak mukti nyoru, orang kaya bangga tu kuka api, orang kaya bangga sistemnya, orang kaya bangga norata noratinu, orang kaya bangga siri isi tabla aku kyo, aku ngemat tu kuku keberber, jadi mual nak lekap tau.
0: Wow,
4: iya.
0: Kau tuh indah kapsa, nona macam kiri kapsa. Kalau niwe, saya guna mama kata kau kengalal lengalega bin, kengalal lengalega 2032. Saya guna aku MDs, CEOs, coba pergi tap kualijin, usir lagu. Akhirnya kasih sekiji tangkasa negi langiu.
4: Kau, kau teringat jenis saya.
0: Kau kau,
4: kau tap naf tap 2027.
0: Kau kanya melakukan tak kau mut korang visit tap CEO aje. Inya, akhir, kaki kira tuat naga kita tangkasa. Kurir jalan aku, kalau kau kasih ini mahu ilangi kau mesti kau call dah. alechi nyokepe kami nengalen keleche jaja noto anyun makipeko makipeko kabisa
4: kobun sang
0: koleche chesikarindet kale mangalalchin chi nepo gaa
4: orop tiktik
0: ketepi eng yo korir lakwetab bich lakochu matukuro so makere irire kwarire ne korir lakwet alech ara ngalen kekere akinye makatiem makakepe kerikte ko lakini si
4: kobe ya ba waiting bay ya kikenishe
0: ya kikenishe
4: ya kaja
0: ni ya kaya kwa na ngaliat kuna kumwe no ya ya kana mturi nanga ya ni we buwa na pika laka kuchute kitu kile ikasa ile nani anaitu nani uyu kamau
4: nani anaitu kamau
0: kamau kuchut kwa nga lalta ika siktip tem tap kwa kakirik taja kila aja kata mako kiri ji ya ni we miten ini meche kiroge
4: ago liftit koi miten liftit ne kawaita ago mi age ne kibuno limba bata
0: pare chuk
4: ne kete kage ba
0: ago iwe kikukonin president ngajeret felix mwaji biju ta jo gi gisir nge jo ngwe no lu ngo sir lagu ngate kate mele nge meche position jo ajien o sir lagu gra bi position je mi landu kul sai
4: ta mege je
0: jang ge jo kale mako meche position jo ajien amu mata ka bit bari yedi
4: go jo ta ji
0: gisir ge lakini kate kate lu tu ayna kla tu ayna kla
4: klaks jo
0: tu ayna kla tu ayna support ne di staff jo miri de la tu ayna in engineer technician jo ba kwini
4: mete agot paisho ni ko mami aja agot paisho ni mite bi malazim maji age tu ne meche paisho ni miten tenda cha mengejin cha maite boardroom rin cha je bin
0: kuchukibu dishuju
4: tuju mengejin
0: kibu kartasi
4: stationaries
0: yes
4: please stationaries
0: yes
4: tuju mengejin chu
0: yes
4: cha bo office operations cha masire 30,000 inge cha tangi cha masire 50,000
0: amu isablani go begenyi ku welbu miasita u yaka gesere ngazi
4: nguna kidogo kidogo kidogo
0: kinara wa inyoro lu soso
4: elbu soso
0: faida
4: inge tu nguna
0: soso u yaka inyoro mushara
4: ngile soso soso inyor i amye soso soso soso kole
0: ta mistola mane ma 360
4: e 360
0: tene ngalia
4: e ku cha kidogo kidogo cha bo milioni shaka kwa baraki
0: we umetaje
4: kwa ba bi alakyo nani jeep kidogo kidogo
0: aya ngalia ta kana meje kabisa ke sampi juta ju umete ngale ki walde barono ngotke alda barono gi nglago gab kubana no
4: ago jata ji bere gura ina
0: ago jata ji bere gura ina nglago gab kubana no ma widows chematinya namo na kabisa ile ji kabisa jiru 300,000 ni jiru ma ngotko mata ko nyor korok ngotko to ngotko jir certificate ng sukuli amu gi aje selengele buso mo gi itebel mu nyata tu lakwe tab jida sigere kuna dik dos raya sai ago mi ago wael to gere togo toma nareka din bi kabsa munga lekyu taju kasi jito raguna ko nga ta ko pike je mujige ngoli mbakai ko ta gori rega bana no ko ne reksa ke je kero ko ta gori rega bana no ga mu tese ta jito
8: Bandi machei nai missing aba t-shirt ne gonin gelchi no tepsi nai go to tutet ne nyoru walu tite bate bu chuguk chugul che makini gay Testai FGT MOFM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul je ichome i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshetab MOFM. FGT MOFM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul je ichome eng kasar age tugul. Downloaden Media Max Waves app in Play Store anan go App Store Media Max Waves app ole nyorchini emo FM
9: Media Max Waves more sauti more you

0: Kitesetai polepole eng agere sait oma dakikaishek sogol asikobit kenyor logoiwekab emet eng koindo kotomo kewekenyikei summary eng betutab rani. Kakamwaun ngolio noto, ngot ingen ile itinye lakwet nekikotar form 4 akotinye passport, tinye certificate of good conduct. Malazima sinye certificate of good conduct amu nyeichope araka akomong. Lakini tos itinye lakwet netinye passport nekikotar form 4? Ako jenga nafasi nimeche kocheng olindoo metit iro betutab mutai komite interview nemite KVDA 50 floor kongeteke sait somok nebo karon ak iwe kokelachke komie amu mite mi warabu chebwone kosei Megan sure ile keitite yundo kama itaitso muka mukia interview face to face. Hekasi? Agiwe, kuke laike kumye. Kya mwa asamjini achiri yata kene kya kwa inmusho, kya kira psa laka atare nita. Dabko lengko laka wira kitiyo nga laka abtu kukye kike laach. Tiamku ya ke jerushati nabo in. Na jami laka titunta anango kanisa. Jeru nata agi laike itililitu. 017 205-209 Tep ile saa ngapi interview kiai ano sikia kia directanin ungan ole mangkot kuma kitaret kia kia sukuman kia kukuru mitu kasit 017-205-209 KVDA anango 0798-255-338 0798-255-338 aga amecha wiki kukure Jared Koech Nikikiseti nemi Dubai sahi, kongkoi nyarnya, kakile tap ke kirkit. Vincent, agene nemi tei Dubai. Silas, ngalekya, ugilke murichu, mangung mungu. Ugilke kabesa, kutko mutai, gena gile, goge seteman. 017-205-209, anongo 0798-255-338. Yandukul kita seta polpolo kuna tena Usongo TV kolejinin anan Usongo Show na tena nyona kila Jumatatu
1: en K24 TV
0: 7:30 kibindi na tena kararan neibwaru ole teptoi sabeti ngola baga
1: Usongo
0: tunen 7:30 kila garon
2: ni kote tutetab tepsi nai eng emo FM Kinetige ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
0: Endi kiwangunati kebe bertanita Morio, blagan Morio. Morio.
3: Hey, sa merapto.
1: Yup.
3: Aja mara ta sa merapto in Nebo FM.
0: Baribu.
3: Ito siya nebo kalenjin na kinetige ay lalanto jini Morio tap kalenjin. Sa merapto kanyo yang berita berani apa bonda nak ngelali nak manda sayi saya merap to di mite ku kibur ya tap kalen jim kibnya jil jim kibur ya tap kalen jim ni laku yang nanti jim ni me saya merap to kamu ngelio bonda no neka agas iba bai bai to amui saya merap to ak mawaya kut kebe sigi waktu si apa mite kundo cukup national government di cengat senat di tiga counties Negatifnya, gue berdiri tak kau ini sah merap tak mawai. Aku betul ni kau tangasan kapan asal le orang Jepun dok joy kau ni orang yang treasure ni pernahcon kami ni, mereka bayisian in counties. Siapa lagi tu ni berdiri tak kau ini? Kau kiger lakukan orang ni metu, amagiro kapanaya kelai kau bayisian. Kini baga mana tu metu berdiri tak kau ini? Guna bukiran ni gua mih boleh sih, tapi nak kaya kan kita ni cakap ini betul betul presiden. Hari ano tu kan bukiran, kubari yang kita kawalin ni, nere bari ni nara bruta. Kita ada pernah sih kawalin jinu, bukiran tak kawalin ni mengulur mih. Orang kena kaya gua le, dahulu ni waktu kaya ni naga guna naga lalu jin atau kuma cakap revenge. Ya, ini ngalali gua ni, kuma kasih gua lagok cok arah bruta, kubun PSS, kubun CEOs. Guna orang la lalu ngah sungguh su, saya merap to, kerjanya kita nampi serap itu, minggu ni migration, nyoru tu cikiru, cikiru menjadi nyoru kau rais, nguno keng'alali kokikisir lagok chemakimache kebargan ng'alechoto kompyuta rap komi arap ito kingoker arap ito kole kimache kesir 100,000 teachers kokengola exchangen lakwetab kaa eng lakwetab kaa sikonyo arap ito education basic education kingokalal arap ito president lakwenyo nebo kalenjin kole kimache kesir konetik 100,000 komi kemache kebargan lakini kitinye lagok chok kesirwech chebo kalenjin arap ito ara nguno biik chokibo kalenjin ngot komae korevenjan chicho sikowek akonyo korifoken anan kobutan kasi lagokchok chekokesirwech kai kopresiden arap ruto king'ololi ne kimwoe ne nguno kimoche ikonyit ikochi nafas arap ruto aketii aketil kurayat akepir kura ndotinye kelchin otembean tulondok chundo okose neng'ololdo bichoto chame arap ruto anan okose burion otel neng'ololdo ako amoche kelechigei ongikochi arap ruto nafas ongepirchi kura arap ruto tweri tweri sema ng'alek chobo barabarosiek cho tugul chokose kobongoni akobanganat akokanan ale bongoni kimwochin kishukuni same arap ruto samete amwa ale kikere Uasin Gishu ijiriti kingo gavana Jackson Mandago komi sipitalishek chikokitoch level 4 level 5 minemi siwa minemi kesir minemi an kokameche amwa same arap ruto alen nebo kamanut komae manager nebo maana governorship chito nebo arap ruto ndanyone Uasin Gishu sinyone majoritab governorship ko manager nekere kele tos komanagen Uasin Gishu kot kenyoru boisionik amu nguno keng'ololi kuni eng Uasin Gishu same arap ruto komakere ane boisionik chebo governorship ne ndanyolu tomwochinigei biikab kalenjin kemi Uasin Gishu anan ko bororietab anan ko biikab Uasin Gishu keker kele kakimutu chito 2027 neimuch koibe boisionik ne mami chito ake nesire en ambassador arap ruto kingo ambassador arap ruto komi ambassadorat Kenya Pakistan kokikinyoru kikiyai chu chini keker kele kakinyoru beitab chaik akoi nguni keng'ololi kuni komaken kele ikoito ano beitab chaik eng Pakistan amu kikomong arapen arap ruto eng olindo so makimoche kebarga ng'alek chechang biikab kalenjin ongekochi arap ruto ikoi nafas kotokondoiwech
0: kongoi cheplangan morio
3: tuguk lakini bunyoni netikene chicho eng barak yun biik cho chebo kalenjin ongebangan kei aketebi neng'om otherwise
0: kongoi
2: Noto ko katetutietab kanaptaetab sobeng'ung. Megosan tetutiet nerubei asikinetkei chechang. Angot ko kasirin tetutioni.

0: mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunia, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia, finya *858# kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Ibenda Kasari.
2: Right, kipindi ile kwa Emmet asikopit kwaweka kwa patano kwa Emmet. Line kutoma kwa mande nyota. Engkau berita nak terus suguru 0711 agak berikan nombor 664 iri berbisik. Kita sih asyik apa ini geger duga nota nombor 3 duga nombor 3 kau tinjau pikir pikir kurang merajun duji
3: duji.
2: So mitya tu pikir kau korang ni korang kagel lagi. Ciri kita star 441 star 3 ash. Pilih kau sekali yang pikir pikir no.
3: Star 441 star 3 ash.
2: Kau kau jililin. Oh. O tu yang rapi sekejar kan, pikir-pikir nanti meridiat. Star 441, star 3A.

0: kale tom abet kamangune nyu ama beti kamangune nyu betu take ko negit tom kabsa nata ne gemi geri mamme ji kabsa giya na rib ke me bet kamangune to bati la kwa ke ne git un ke tare ta kwa en nyu ne git ne shida ne boin ne gi bunu kabsa to bati la kwa ne git un ke tare ne gi gure masi to bati la kwa ne gi gure masi ne gi gimo gi kale in kitinye mawendati she's a disable eh negi tunge jangan jingyu siling nanyi negi mukaya negi kasi relbu siti me kwatai to bwati la kwana tak keteshan ko moye di boch ngi ngalal irani aga mejo mejo jingi amedi ge jingi maget masini nguti meje bande ki jo be sile tinye la kwani e ga shega ngwan tikip kugilge agogol tinye lakwani sai king'ololi ekaisiek angwan chikip kogilgei akogol ngotingen ile imeche bandek kimeche ichobe silage number 1 ngotingen ile imeche bandek chokokoruryo chotos kibel number 2 ameche opromotenwa lakwani kabisa amu map kowesten rabishekyik kip kobanga rabishekyik kabisa kot ko nguno kokoruryo to bwati lakwanoto kitoretinye amezo ko getem geje kitigin kitjo e kongo kapsa nyemasi amu gib gilge mije bige ke gedara du ko tore ago gilge ko gilge kongo nyemasi mazi ni kupunu kaptumo tabwati kip ketu ye kapsa bet kam logo kapsa jita ne gilge e jita na tan ma yani mager disability nanyi goek ta goek lawama yani kiger goek blessing ngengalali rano kutinye na kutinye masi pande kike goruria rano kuti meje pande chuko goruria je meje bijo be silage arani meje yaldei pande kyo kibele promoten lakwet ibgo gilge lakwet gongo nye jeptanya gongo nye masi man kapsa mu kikilge agle kitare tijita ko taret ke agu ko gilge ara mogere ko gilge mama je kwalta bandek chip ama je kwal bandek ya kyal do bandek e gumnye e mutizo mutizo
1: tamba waya
0: wey
1: ya mona simya
0: aja mege matnye ngal dugu
1: ago sukusat masi wele mo mo ngala zike ko tangne ne mo haya inga ni tishini ki one pe ki one pe ga tsa sukut te biga ali ngala biga bur ye ego ne tishi mo ngo na ma mawaya
0: mango mungu
1: mawaya
0: ndio
1: kito ajua ga tsa ageli kita ko gilge uno ta ogo to testa to ne ke onete una eme tugul khati emo gas male gani ti kisa pena kwanza ni ndim te ne tuni ni ko ho na haya tege tege ni tugul vesti gas ka pesa ni mo po uji mawaya ko gwe ka pesa ko gwe ma ka pesa mawaya
0: ko
1: ogin ke uno ta tuna ni ko ye tan ma ka pesa mawaya ka pesa
0: Kongoi nye matizo. Kongoi kabisa. Thank you. Kongoi. Kempo ya kulimba ilgiyo mara kwe?
2: Kempo ya mawaya.
0: Nising?
2: Kama jamu ya kongoi kabisa. Kukarara njini ilgiyo.
0: Mhm.
2: beta amu ane masih na pungge si amu dama gue mo dama menyer kami lekwa na tasa kuraran udah sakit. Tasa meja amu aja burjuan ni jangan ni pungge kayak ni naik singa aja suruman bu karni si ni saya suruman lagi aja aja ni nanya suru karni suri semaya.
0: Unada.
2: Tasa meja lagi mawa ya pungge gilir guna tamu tu. Pangkat pangkat itu tinggal bukan aja kan, tinggal Yesus dia aja kan, tapi dia orang ke undang orang no, gue mana gue maya kan sih. Saya sama dia gue pun maya kan, gue amu ingin ni lenda mak pun, lenda mak dia juga ni saya. Saya sama dia ni cakap, oh karib bukan sah ini, tapi kalau samu ingin ni laju dia, gue orang jin macam ni kan, kalau sah gue ni suri gue maya. Saya sama dia ni cakap, saya ukir dia, saya orang puri dia, dan mak aku, dan mak ini, hongo ni nama mak ayah kan, terus.
0: Hongi ukir dia.
2: Saya hongi ukir dia kan, terus. Mau puri dia ni, mami puri dia tanya sihir nama orang ini. Kongoi mak ayah, kempang ukir dia marah kau ni, kongkes kau sah.

0: Aya, sawa sawa. Ngoti meje hii bandia kia wata ki promote ni lakwe ni kikisete ki tukul pole pole. Ngyuta yu. Ngoti meje bandia kia jobe sileji. Koredi lakwa nata ki. Tinye ega tatu jeredi saa hii. Nga kukwa ega hii. 0704-564-105. Rawa, mebirji lakwe kora gameboy. Mutai birji. 0704-564-105 Kimeje ki promoting ke promoting vijana kabisa kut kona ikule kasi na wena kwa kasi na kararan mubirji lakwe tu bati lakwe niki tungita ratinye niki tinye in niki tinye shita nipa ngalega in disability niki mikap sabati niki tun ko giga lega kaisha baba na nyinga on baba na nyinga tu bati lakwe niki kitara niki unata very good malakwani Akhir sih, akhir ya. Ini gua lakukan lagi ni. Tapi buat ini lakukan lagi tuh kita ada lagi di disable lagi. Bagaimana sahabat? Tapi buat
1: ini? Kini kita ambu.
0: Kita ambu.
1: Ii.
0: Lagi ni, kita kugil ke apa? Nama awak sendiri rabisha.
1: Kita lihat macam tu ane mengarah ni.
0: Ma, tu kita mengarah tu. Kita orang mesti mengarah. Angin par. Kau kira apa? Eh, kasumu. Galai.
1: Aja lagi.
0: Ria bandai kita kuru jual. Ria bandai apa sah?
1: Kau berusi mete.
0: Aja, kau kiri sih, cerita nak lawal dua bandegi, alam kau lakuet kini ni, masih, ibu adi masih,
1: kabuat,
0: lakuan mana? Ni ibu adi lakuan ni?
1: Kabuat.
0: Kau ibu adis? Saya setinya bandegi, kau macam kita orang kualji biju, kualji bandegi, raw, mepir cici melakuet korang game boy, tinja bandegi, bandegi kial doy, gudingnya ni lenyek, kau je mengarah ini, naibel bandegi, wibi alji lain, meji lain, ulakuet, heri.

0: Papaan lagi penting gua ni ni cegorit, ogoh beng kuma kumir lagi ego lagi. Ama macam situ no le mama iwa.
1: Tetu teta mua eng ema FM.
2: Edwin Arab Tanui, kompeta Eric.